tidak sebanyak orang di kotak B. Wa ma adzunnu ma ana fi biduni ma anta fi, masyaallah. Dan aku tidak merasa apa yang aku geluti, aku fokuskan kualitasnya di bawah kotak yang engkau kerjakan. Jadi kotakku ini dan hal yang aku kerjakan ini, aku fokuskan itu tidak lebih rendah daripada yang apa engkau kerjakan. Ya jelaslah, kotak apa ilmu di atas. Ulama mengatakan bahwa ilmu itu lebih afdal daripada seluruh amalan-amalan sunnah. Lebih afdal daripada seluruh amalan-amalan sunnah. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian. Jadi Imam Malik mengatakan, misalnya, kita sangat senang engkau ahli sholat sunnah misalnya, ahli puasa sunnah. Tapi apa yang saya geluti sekarang, itu tidak lebih rendah dari Anda. Lihat bahasa Imam Malik sangat beradab. Beliau gak mengatakan, dan saya yakin yang saya kerjakan lebih baik dari Anda. Dan itu benar. Jadi kalau Imam Malik mengatakan, yang saya lakukan lebih tinggi dari Anda, lebih baik daripada Anda, itu clear. Karena menuntut ilmu lebih baik daripada amalan sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, tanpa mengurangi keutamaan amal-amalan sunnah tersebut. Tapi Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan wajib di sini bisa wajib ain atau wajib kifayah. Dan wajib ain dan kifayah lebih tinggi daripada amalan yang hukumnya sunnah. Sekali lagi, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan wajib bisa fardu ain dan bisa fardu kifayah. Dan tingkatan amalan yang hukumnya wajib, baik yang ain maupun kifayah, lebih tinggi daripada amalan yang hukumnya sunnah, tanpa meremehkan keutamaan amalan yang hukum sunnah tersebut. Tapi kalau harus dibandingkan, itu lebih tinggi. Sebagaimana sholat subuh lebih tinggi daripada sholat sunnah rawatib. Sholat jenazah, fardu kifayah, lebih tinggi daripada pahala sholat duha misalnya. Jadi apa yang dikerjakan Imam Malik, itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang amalan sunnah yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Tapi bahasa Imam Malik, bahasa ketawaduan. Dan saya tidak merasa amalan saya lebih rendah daripada amalan Anda. Dan beliau tidak mengatakan lebih tinggi daripada mana. Subhanallah. Kalau beliau kata lebih tinggi, itu benar. Tapi itulah ketawaduan para ulama. Lalu closingnya apa? Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bir. Dan aku berharap kita berdua selalu di atas kebaikan dan ketaatan. Albir. Jadi nggak dijatuhkan. Perlu dikritik atau belum dikasih surat seperti itu, belum clearkan, belum luruskan, dan dengan ketawa dan belum menjelaskan keutamaan apa yang belum kerjakan, dan ditutup, kita berdua dan kita semua berada di atas kebaikan dan albir, ketaatan dan kesolehan. Udah selesai. Nggak mengatakan Anda salah, Anda kurang jeli, pemahaman Anda masih dangkal, pemahaman Anda belum dalam. Enggak mengatakan begitu. Dijelaskan substansinya lalu diangkat. Semoga kita semua berada dalam ketaatan. Selesai. Masya Allah ulama ya. Diksinya, kalimatnya, pemilihan katanya, wih, berkelas. Itu ulama. Gak heran muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Muridnya adalah Imam Syafi'i maksud. Imam Malik adalah gurunya. Jadi itulah yang dimaksud kathratu turukil khair. Dan insya Allah kita akan baca ayat-ayatnya. Ini bukan Imam Nawawi. Dan hadith-hadithnya tersebut.
Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan surat Imam Malik tadi bisa dibaca di Syiar Alamin Nubala karya Al-Dhahabi rahimahullah. Ini yang bisa disampaikan, cukup sampai di sini. Dan waktu sudah jam segini, tidak ada sesi tanya jawab. Terima kasih banyak, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak salah paham dalam memahami ini. Tadi kita sudah jelaskan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lalu contoh langsung dari Imam Malik rahimahullah taala, dan semoga kita clear dalam memahami tentang dua hal tersebut, tidak ada kontradiksi. Dan ini menunjukkan lagi-lagi kejelian Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam membuat judul dan memasukkan materi. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh para ulama kita, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berpikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ja'ala adz-dzanba fiihinna a'dzamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينة.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma lam ladhiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluh
0: khudhuhu faghulluh.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di

0: di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية نبوية.
3: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan duraka.
3: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha.

0: wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bom diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia.
2: Nahnu fi zaman ghafla. Nahnu fi zaman ta'khir. Nahnu fi zaman juhud. Nahnu fi zaman qaswa. Illa man wafaqa Allahu azza wa jalla. Qul an tara man yu'inuka ala ta'a. Wa kuthrun man yajurruka jarran ila al-ma'siyah.
3: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah muruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: فتربض حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, family-family kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini yang kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibu li. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Tawajalla, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah, di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia. Sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini Hafizahullah Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara-saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan. Untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing. Dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya. Masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah. Orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah. Orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh. Dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh. Komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhaban Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan di sana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an-nafsu.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shira'uhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi, tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi, tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi, dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif." Dimainkan ke hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat." Dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifallahu bihimul ard." Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradata wa khanazir." Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi 'ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum 'adabun muhin."
7: Hidayah 103.4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulan tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: dengan baik. Dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, akan tapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, "Ma 'ala syai'an ashadda 'alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslim, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalana asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi."

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya.
2: Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redha, kemungkaran yang ada kita tidak redha, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terbunuh atau nyawanya terenggut di bawah bendera hizbiyah, kelompok yang membelenggu leher mereka, karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di dunia. Dia marah mengira marah kepada Islam, dia murka mengira murka kepada Islam, dia membela Islam,
8: ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan La ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak. Hadis tidak pernah menyuruh kita berontak. Alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku. Aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin. Aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin. Aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin. Aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin. Bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka. Dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
10: Selagi apa yang dia sukai itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
5: Masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
5: Masjid, dia akan aman.
1: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris!
5: Wahai para teroris!
1: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
5: Kenapa Anda menebar keamanan di permukaan bumi? Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
1: Menebar ketakutan di tengah manusia. Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
8: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
9: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira,
2: dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya,
2: faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlak

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
4: Syai'un adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.
5: Fa'ahibbu fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4 FM. Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya di yaumil mahsyar.

data tak bermanfaat apapun untuk Tuhan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ibu-ibu, para akhwat, para wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur, penguasa alam semesta. Apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah keputusannya, adalah aturannya. Tidak ada aturan yang bisa mengalahkan aturannya. Semua yang diatur oleh manusia, bila ia tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki terjadi dan apa yang tidak ia kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kita memujinya, kita memujanya, mengagungkan dan membesarkannya, bertasbih, bertahmid, bertahlil untuk menyanjung dan memuji-muji Allah. Karena dialah yang berhak mendapatkan semuanya. Dia yang berhak mendapatkan pujian, dia yang berhak untuk dinyatakan maha besar, maha terpuji, maha suci. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali dia, karena dia yang memiliki sifat yang maha sempurna. Dan tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Dan dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Maha pemberi, maha kaya. Ia memberi dengan kemahakayaannya. Seberapapun dia memberi tetap maha kaya. Tidak ada sedikit pun berkurang apa yang ia punya. Ya ibadi, dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, andai seluruh manusia dari awal sampai akhir manusia ditambahkan lagi dengan bangsa jin semua, qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul di suatu hamparan yang luas, fasa'aluni, lalu semuanya meminta kepadaku, permintaan yang banyak, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, lalu aku beri setiap peminta apapun yang ia minta. Semua manusia dari awal sampai akhir meminta. semua bangsa jin meminta. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi semuanya apa yang ia yang mereka minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Tidaklah mengurangi apa yang ada padaku melainkan seperti berkurangnya air laut bila mana dimasukkan atau dicelupkan ke dalamnya sebatang jarum. Bayangkan bagaimana maha kayanya Allah Jalla wa'ala. Kekayaannya kekayaan zat yang ada di alam semesta ini bukan penyebab Allah kaya. Ketika alam semesta ini dihancurkan oleh Allah, Allah tetap maha kaya. Maka dialah yang berhak dipuji dan Allah maha pemberi. Pemberiannya tidak pernah berhenti. Terus menerus. Tidak ada waktu kecuali Allah memberi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia berada dalam urusan-urusan yang baru. Saat ini, sekian banyak yang Allah beri di masjid ini. Ibu-ibu yang hadir, semua kita mendapatkan rezeki dari Allah. Tidak kurang sedikit pun. Allah beri kita lengkap, belum lagi yang ada di luar masjid, belum ada lagi yang berada di Pekanbaru ini, di Riau ini, di Sumatera ini, di negeri kita yang tercinta Indonesia ini, belum lagi semua manusia di alam semesta ini, di dunia ini. Semuanya menerima pemberian Allah saat ini. Tetapi tidak berkurang apa yang Allah miliki. Tak pernah berhenti pemberiannya. Tidak pernah putus Allah memberi. Dan bukan hanya manusia yang diberi oleh Allah. Makhluk lain. Allah beri nikmat-nikmatnya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dan Allah Maha tahu di mana Allah letakkan rezekinya. Di mana makhluk yang Allah akan sampaikan kepadanya rezekinya. Yang berada di tengah kota besar, yang berada di kota-kota besar, semuanya menerima rezeki masing-masing. Yang di perkampungan-perkampungan, semuanya menerima rezeki masing-masing. Yang hidup di pulau-pulau terpencil, ia dapatkan rezekinya. Yang berada di puncak gunung mendapatkan rezekinya. Di lereng gunung mendapatkan rezekinya. Di lembah yang dalam, ia dapatkan rezekinya. Manusia. Ya, manusia. Yang bahkan yang hidup di atas permukaan air mendapatkan rezekinya. Semuanya menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang ada di kedalaman lautan. Yang ada terbang, yang hidup di udara, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, yang di hutan belantara, ya, ia menerima rezekinya. Ya. Datang kepadanya rezekinya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Alhamdulillah, awalan wa akhira, zahiran wa batina, sirran wa alana. Maha suci, maha terpuji Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendiri di tempat yang sepi, begitu juga ketika kita berada di tengah-tengah orang ramai. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang kita mesti memuji Allah Subhanahu wa taala disebabkannya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk belajar agama, untuk duduk di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengannya dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mengampuni dosa orang-orang yang berkumpul memuji-muji Allah, menegakkan zikir kepada Allah untuk mengampuni mereka. Allah mempersaksikan para malaikat, ya, fa inni ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Saya persaksikan, ya, kepada kalian bahwa saya telah memberi mereka ampunan, kata Allah kepada malaikat, terkait dengan orang-orang yang duduk berkumpul menegakkan zikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran membaca kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah. Al-Adabu Unwanus Sa'adah. Adab merupakan lambang bahagia. Adab merupakan lambang kebahagiaan.

Kita akan memasuki bab yang baru, ya, yang berjudul Ba'du al-adabil ammah, sebahagian dari adab-adab yang umum. Sebagian dari adab-adab yang umum. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang adab-adab bermajelis, ya. Kemudian adab menjenguk orang sakit, dan yang ketiga ini adalah sebagian dari adab-adab umum. Ba'du al-adabil ammah, ya. Ba'du al-adabi al-amma, sebagian dari adab-adab yang umum.

min adabi ayadatil maridhi. Ini sudah kita pelajari. Ini dia ba'du al-adabi al-ammati, sebagian dari adab-adab umum.

Kata penulis Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, tilka ba'du al-adabil khassah allati yahsunu mura'atuha fi mu'asyarati an-nas wa mujalasatihim wa muhadatsatihim. Wa thammata adabun 'ammatun yahsunu isti'maluha ma'al akharin. Yang sudah kita pelajari itu, maksudnya dua bab sebelumnya, bab bermajlis, adab bermajlis, adab mengunjungi orang sakit, kata beliau itu adalah sebagian dari adab-adab khusus. Ya, maksudnya khusus momennya, yaitu ketika berkumpul, ya, kemudian menjenguk orang sakit, yang tentunya sangat baik untuk diperhatikan dalam pergaulan dengan manusia, dalam bermajelis, dalam berbincang-bincang, berbicara dengan orang lain. Kata beliau, di sana masih ada adab-adab yang umum. Ya. Masih ada adab-adab yang umum yang juga bagus untuk diterapkan ketika bergaul dengan orang lain. Kalau yang tadi, yang sudah dipelajari itu adab khusus, adab ketika duduk-duduk bersama, makan bersama, berkumpul bersama, bermajelis, dan kemudian adab menjenguk orang sakit, itu khusus. Dan ada lagi adab umum yang juga layak, pantas untuk diterapkan ketika bergaul dengan orang lain. Di antara adab umum ini, wa minha satu, adab yang pertama, man rama istiqamata sulukihi wa husna ta'amulihi falyashab za al-fadli wad-dini wal-khuluqi fa inna as-sahiba sahibun. Ini yang pertama, Bu. Adab umum yang pertama, barang siapa man, barang siapa rama mau, ingin istiqamata sulukihi, lurusnya perilakunya. Siapa yang ingin lurus perilakunya dan baik muamalahnya, maka hendaklah dia berteman dengan orang yang memiliki keutamaan. Dengan orang yang memiliki keutamaan, memiliki agama, memiliki akhlak. Ya. Kenapa? Kata beliau, fa inna sahiba sahibun. Sesungguhnya sahabat itu menarik. Sesungguhnya sahabat itu menyeret. Menarik maksudnya menyeret. Ya. Sesungguhnya sahabat itu menyeret. Maksud menyeretnya itu membawa teman dekatnya kepada apa yang dia inginkan. Ya. Kalau sahib, sahabat dekat. Sahib, menarik atau menyeret. Ya.
Jadi kalau ingin diseret kita kepada kebaikan, kepada akhlak yang mulia, perilaku yang baik, maka temani bergaul dengan dekat dengan orang yang memilikinya, memiliki keutamaan, memiliki akhlak, memiliki agama. Kalau ingin agama kita baik, kalau ingin akhlak kita mulia, kalau ingin agama kita istiqamah, lurus, maka adabnya adalah pilih teman yang memiliki nilai agama yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Itu kaidah yang pertama. Itu akhlak yang akhlak umum yang pertama, dan catatannya adalah catatan dari yang ini yang perlu dicatat. Ya, mungkin bahasa Arabnya tadi sudah ada ya. Ini dia. As-sahibu sahibun. Kita tuliskan saja. As-sahibu sahabat dekat. Sahabat dekat. Sahibun, bedanya cuma sod dengan hak, sod dengan sin saja. Makanya dia dibuatkan kaidah itu antara sod dengan sin. Ya, as-sahibu sahibun, sahabat dekat itu menyeret. Ya, menyeret ke mana yang dia inginkan. Kalau dia orangnya suka kebaikan, maka dia menyeret teman dekatnya kepada kebaikan. Kalau dia terjerumus kepada narkoba, maka dia akan seret teman dekatnya ke narkoba. Kalau dia terjerumus kepada pergaulan LGBT, maka dia akan seret teman dekatnya kepada pergaulan pergaulan kotor itu, LGBT. Hati-hati, ini kaidahnya. As-sahibu sahib, sahabat itu menjerumuskan atau menyeret. Ya, mungkin tepatnya menyeret. Menyeret kemana? Kemana ia cenderung kepadanya? Kalau cenderungnya ke agama, maka dia menyeret temannya kepada agama. Itu akhlak yang pertama. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua,

Wa ayyu syawira dzal aqli wal hikmati falay ya'dima atau ya'dama falay ya'dama hina dzalika as-sadada awil muqarabata fa innal aqila idza syawara idza syawartahu ataka لباب عقله وصفو رأيه وخالص نظره. Yang kedua dalam bab adab umum ini adalah bermusyawarahlah dengan orang yang akalnya cemerlang, bijaksana. Dengan akalnya, orang yang punya akal cemerlang dan bijaksana. Ini adab pergaulan juga, tetapi dibawakan kepada bab adab yang umum. Wa ayyushawira dzal aqli wal hikmah. Bermusyawaralah dengan orang yang punya akal cemerlang dan kebijaksanaan. Falan ya'dima. Mungkin

Falan ya'dima. Sekali-kali tidak akan luput, ya. Dan ketika itu dari kelurusan atau kebenaran as-sadat benar. Al-muqarabah mendekati kebenaran. Mendekati kebenaran. Kalau tidak benar, minimal dekat dengan kebenaran. Ya. Kalau selalu meminta pendapat, curhat, musyawarah dengan orang yang akalnya baik, pemikirannya baik dan bijaksana, kalaupun nasihat dan usulannya tidak tepat pada kebenaran 100%, minimal mendekati. Ya, itu yang dimaksud dengan muqarabah. Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Kejarlah kebenaran itu secara pas atau dekatilah kebenaran. Dekati kebenarannya. Jangan menjauh. Nah, untuk dekat kepada kebenaran, bahkan tepat pada kebenaran, tepat sasaran, itu harus senantiasa bermusyawarah, minta pendapat, ya, kepada orang yang terkenal akalnya selalu lurus, pemikirannya senantiasa bijaksana. Ya. Kata penulis, fa innal aqila, sesungguhnya orang yang berakal, bila engkau meminta pendapat kepadanya, bermusyawarah dengannya, a'taka lubaba aqlihi, dia akan beri kamu inti dari akalnya, pendapatnya yang paling murni dan ketulusan pandangannya. Dia tidak akan neko-neko, dia tidak akan mencari kesempatan dalam kesempitan, mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Ya. Dia akan berikan kepadamu semua yang dianggap baik dari hasil pemikirannya. Serius dia membahas. Masuk dia ke dalam kehidupanmu. Dilihatnya apa sebenarnya problem kamu, sehingga dia berupaya untuk mencarikan solusinya. Merasakan kesulitan, sedih dengan kesedihanmu, inilah orang yang dzul aqli wal hikmah. Makanya jangan putuskan hubungan dengan mereka. Selalu meminta pendapat, meminta nasihat kepada mereka-mereka yang memiliki sifat akal dan hikmah. Kemudian penulis membawakan dua bait syair. Syawir siwaka idza nabatka naibatun yawman wa in kunta min ahlil mashurati fal ainu تلقى كفاحا ما نأى ودنا ما نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. شاور سواك إذا نابتك نائبة yauman, bermusyawarahlah, mintalah pendapat kepada orang lain ketika engkau ditimpa oleh permasalahan di suatu hari. Jika engkau
termasuk orang-orang yang membutuhkan musyawarah min ahlil masyurati. Sesungguhnya karena mata akan melihat dengan sungguh-sungguh apa yang jauh dan yang dekat, sementara dirinya tidak ia lihat kecuali dengan kacamata, dengan melewati cermin. Mata kita ini, Bu, dia melihat objek-objek selain dia. Melihat langit yang jauh, melihat matahari, melihat bulan, melihat pesawat, melihat yang dekat, ya, melihat yang jauh dan yang dekat dengan jelas, sementara dirinya dia tidak lihat. Wala tara nafsaha illa bimir'ati, kecuali ketika menggunakan cermin baru dia nampak dirinya sendiri. Itulah mata. Kadang kita tidak tahu apa yang bermaslahat untuk kita, ya. Makanya kita butuh musyawarah. Apa yang tidak memudaratkan kita, kita tidak tahu. Seperti mata tadi. Mata, dia melihat objek yang dekat dan yang jauh, sementara dirinya sendiri dia tidak lihat. Makanya jangan suka merasa bahwa kita tidak perlu orang lain. Bahwa kita sudah terlalu cerdas, pintar, bijak, sehingga kita tidak memerlukan lagi pendapat siapapun juga. Dan ini tidak benar. Nabi SAW saja disuruh oleh Allah untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah engkau, hai Muhammad, dengan mereka dalam urusan. Ya. Disuruh, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi bermusyawarah. Dan bahkan ada surat dinamakan dengan surat musyawarah, Asy-Syura. Ya. Asy-Syura menunjukkan bahwa musyawarah ini sesuatu yang mulia. Nah, ini bait syair yang berhubungan dengan musyawarah tadi. Waqad qila, waqad qila innal umura la tudraku birra'yi al-mufradi fal yasta'in makdudun biwadi'in wa mashghulun bifarighin. Ya. Ada pepatah, ya, innal umura la tudrak birra'yil mufradi. Sesungguhnya urusan-urusan tidak semuanya cukup dengan satu pemikiran. Ya, semua sesungguhnya urusan-urusan tidak terjangkau oleh satu pemikiran saja, satu pikiran saja. Maka hendaklah meminta pertolongan orang yang dalamnya kesusahan dengan orang yang lapang, orang yang senang. Ya. Mintalah pertolongan orang yang sibuk dengan orang yang dalam kondisi lapang. Ya. Orang yang dalam kesusahan, mintalah pertolongan dengan orang yang tidak dalam kesusahan. Mungkin dia pernah melalui kesusahan dan dia ada pengalaman, ya, sehingga dia bisa jadi lapang, bisa jadi mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Dan orang yang sedang sibuk-sibuknya minta pertolongan dengan orang yang sedang
tidak punya kesibukan, masghulun bifarighin. Jadi kita tidak bisa sendiri. Tenaga atau secara tenaga saja kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan tenaga yang lain. Begitu juga pemikiran, kita tidak bisa hidup dengan pemikiran sendiri. Kita butuh pemikiran yang lain. Terkadang kita butuh pemikiran, kalau kita orang tua, kita terkadang butuh pemikiran anak kita, apalagi sekarang ini. Ya. Terkadang orang tua sangat perlu anaknya dalam memakai HP, karena dia tidak tahu bagaimana mempergunakannya, membuka aplikasi-aplikasi tertentu di HP tersebut, sementara anaknya menguasai. Ini menunjukkan bahwa akal kita tidak bisa berdiri sendiri, sebagaimana tenaga kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Orang yang sepintar-pintarnya dalam ilmu kedokteran, dia sangat memerlukan orang yang pintar dalam ilmu pertanian. Kalau tidak, bagaimana dia makan? Orang yang pintar dalam ilmu fisika, dia sangat memerlukan orang yang ahli dalam membuat pakaian. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ilmu manusia. Makanya pepatah ini menggiring kita untuk tidak menyombongkan diri dengan pemikiran kita, dengan pendapat kita. Bermusyawarahlah selalu. Tadi pepatah dalam bait syair tadi ya, diumpamakan kita dengan mata. Mata semua dilihatnya. Semua objek yang bisa dilihat. Tapi dirinya sendiri tidak dia lihat. Tidak bisa dia lihat dia sendiri kecuali melalui cermin. Dia melihat dirinya saja dengan perantara cermin. Tidak bisa dia lihat sendiri. Padahal dia kan organ tubuh untuk memandang, melihat. Ya. Untuk memandang yang dekat, yang jauh bisa dia lihat. Tapi yang dia sendiri dia tidak bisa lihat kecuali dengan perantara cermin. Begitu pula lah kita. Kekurangan kita tidak tahu. Makanya terkadang kita baru tahu bahwa kita kurang dengan adanya pasangan. Si istri tahu kekurangannya ketika ada suami. Si suami juga ketika sendiri dia merasa sempurna, tidak ada kekurangannya. Tapi kalau sudah menikah, dia baru tahu ternyata dia banyak kekurangannya. Makanya prinsip bermusyawarah ini adalah akhlak dan adab yang luar biasa. Dan sangat tidak beradab seseorang ketika dia tidak merasa perlu siapa-siapa. Tidak perlu siapa-siapa. Makanya dalam rumah tangga, hal yang seperti ini harus dimarakkan. Jangan merasa pandangan kita, prinsip kita, itulah yang paling benar sementara yang lain salah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu adab umum yang kedua. Saya ulangi yang pertama tadi, bila ingin akhlaknya, budi pekerti, perilaku lurus, ya, bermuamalah juga baik-baik saja, maka belajar dari teman yang baik. Pergauli, cari, pilih teman dekat yang baik, punya nilai akhlak yang mulia, agama yang baik, dan memiliki keutamaan. Kalau ingin dermawan, berteman dengan orang dermawan. Kalau ingin memiliki sifat santun, dekat dengan orang yang penyantun. Ya. Yang kedua tadi adalah berhubungan dengan selalulah bermusyawarah. Terutama dalam kehidupan rumah tangga. Si suami jangan merasa dia selalu benar, ternyata kesalahannya nampak oleh istrinya, kekurangannya nampak oleh istrinya. Begitu juga istri. Kalau dia bersama teman-temannya, dia yang paling sempurna terasa.
Tapi ketika bersama suami nampaklah kekurangan, bahwa dia tidak terlalu perhatian dengan suami, tidak terlalu berkhidmat dengan suami, begitu juga sebaliknya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, akhlak umum yang ketiga, ihris ala an tuwakkira man fauqaka wa an talina liman dunaka wa an tuhsina mu'atata akifaika atau akfaika. Berusahalah, ini tekankan sekali untuk berusaha, karena memang susah. Ihris, bersungguh-sungguhlah untuk menghormati yang di atasmu. Menghormati orang yang di atasmu. Di atasmu di sini umum, bisa di atasmu dalam faktor dari segi usia, lebih tua, ada di atasmu dari sisi jabatan, ya. Ada di atasmu dari sisi pangkat, ada di atasmu dari sisi status sosial, ya, hormati, ya, menghormati. Kemudian yang kedua, berlemah lembutlah, sayangilah yang di bawahmu. Wa antalina liman dunaka. Ya, berlemah lembut dan sayangilah siapa yang berada di bawahmu. Dari sisi usia juga, dari sisi pangkat, jabatan, kedudukan, ya, badan, ekonomi. Ya, sayangi, berlemah lembut, alin. Kemudian yang ketiga, untuk adab yang ketiga ini adalah berbuat baik dengan yang setara. Wa antuhsina mu'atata akfa'ika. Mu'atata akfa'ika, dalam memberi yang terbaik kepada yang setingkat, selevel dari sisi usia seumur, kawan sekolah, ya. Kemudian dari sisi jabatan sama, jabatannya, pangkatnya sama, ya. Dari sisi ekonomi sama, maka berbuat baiklah dalam saling memberi. Mu'atata, ya. Ata yu'ti mu'atatan, memberi. Orang-orang yang kufu akifa atau akfa, artinya yang kufu, yang selevel, setingkat. Level dan tingkat ini tadi kita sebutkan mungkin seumur, sebaya. Ya, sebaya. Ya, saling berbuat baik saja. Saling melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba, ya, berlomba-lomba untuk berbuat baik dengan yang selevel, setingkat. Ini mungkin pepatah, ya. Yang berikutnya ini kita beri baris dahulu. Wa'lam wa'lam annahu la yujadu al-fakhuru mahmudan, la yujadu al-fakhuru mahmudan

terpuji. Dan tidaklah seorang pun yang suka marah, emosi, ya, yang suka marah dan emosional, cepat naik darah, yang gembira. Susah untuk dapat orang yang seperti itu gembira. Walal ghadubu masruran, sementar-sementar marah, sementar-sementar marah. Ya. Seakan-akan ini adab ya, kalau kita buatkan nomornya, maka yang keempat itu tadi, yang tidak suka berbangga-bangga diri, karena tidak ada orang yang suka berbangga-bangga diri itu terpuji. Kecuali kalau orang yang ada udang di balik bakwan. Ya, dipuji karena dia ingin mendapatkan imbas dari pujiannya. Dari orang yang suka berbangga-bangga tadi, ketika dipujikan dia suka. Akhirnya dia beri imbalan. Tapi tidak ada yang memuji yang hakiki. Kemudian yang kelima, jangan suka dan jangan suka marah. Karena tidak ada orang yang pemarah itu gembira. Yang pemarah. Sebentar-sebentar marah, mana mungkin dia gembira. Ada saja hal yang membuat dia marah, marah dia. Sepele urusannya marah. Sehingga susah untuk gembira. Kalau mau gembira, gembira itu sehat, maka upayakan untuk mengontrol sifat marah. Kata Nabi, la taghdab, jangan suka marah. Ya. Kemudian tidak ditemui orang yang kedekut, bakhil, ya, saking pelitnya luar biasa, tidak ada orang yang pelit itu kaya. Walasyariha ghaniyan. Ya. Ya, berarti ini yang keenam, kalau kita buatkan nomor untuk akhlak ini ya. Berarti larangan dari akhlak-akhlak tersebut. Jangan suka berbangga-bangga, jangan suka marah, jangan pelit. Ya.

Yang ketujuh, walal malula dha ikhwani. Jangan pembosan. Al malul suka bosan, sebentar jenuh dia, bosan dia. Orang yang suka bosan, pembosan itu tidak banyak kawan. Ya. Wala al-malula walal malulu dha ikhwani. Berteman satu dua hari dengan seseorang, bosan dia. Ya, ditinggalkannya lagi. Ada pekerjaan tertentu, beberapa saat bosan, tinggalkan lagi. Tidak pernah serius, tidak pernah fokus. Orang yang bersifat pembosan ini susah cari teman. Dia maunya sendiri-sendiri. Ya. Dan tidak punya teman jadinya. Maka ini seakan-akan adab yang ketujuh. Ya. Adab yang ketujuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita baca dari beberapa adab umum ini. Semoga bisa menjadi perhatian kita dalam pergaulan sehari-hari. Ya, terkait dengan yang ketiga tadi, kita ulangi, menghormati yang tua, menghormati yang di atas, tidak mutlak yang tua, yang menghormati yang di atas kita, menyayangi, berlemah lembut dengan yang di bawah kita, kemudian berlombalah untuk berbuat baik dengan yang selevel dengan kita. Kemudian yang berikutnya, 4, 5, 6, dan 7,

jangan berbangga-bangga diri, jangan pemarah, jangan pelit, bakhil, kedekut, apalagi ya, kikir. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah jangan sampai memiliki sifat pembosan karena susah cari teman. Semoga bermanfaat, dan kita tunggu bila ada pertanyaan, kita akan sisihkan waktu untuk menjawab pertanyaan.

pertanyaan, Ustaz, bolehkah aurat wanita muslim dilihat oleh wanita non-muslim? Bagaimana kalau kita kerimbat di salon yang pekerjanya orang non-muslim yang rambut kita terlihat olehnya? Ya, para ulama mengecualikan ya. Aurat wanita muslimah yang boleh terlihat sesama muslim, yang boleh dilihat sesama wanita itu di kalangan kaum muslimin atau yang seakidah. Mereka berdalil ya, di ayat

Kalau tidak salah khitabnya ayat itu ditujukan kepada wanita-wanita muslimah, maka seorang wanita muslimah mesti menjaga aurat yang biasa dia buka, yang tampak oleh sesama wanita muslimah dari yang non-muslim, dari yang wanita non-muslimah. Ini penjelasan para ulama, dan ini ditegaskan oleh ayat yang saya belum ingat sekarang ini, tetapi kandungannya seperti itu. Ya, kandungannya, karena ayat itu dikaitkan dengan sesama wanita muslimah, maka tidak dibenarkan, apalagi yang terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, rambut yang boleh terlihat sesama wanita, tetapi sangat dianjurkan untuk tidak dibuka agar terlihat oleh wanita yang tidak seakidah. Ya. Maka pilih selagi ada pekerjanya yang muslimah, pilih yang muslimah. Ya. Pilih yang muslimah. Meskipun ya, meskipun yang tempat yang muslimah ini tidak terlalu berkualitas daripada yang pekerjaannya tidak seakidah tersebut. Wallahu a'lam.

Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Begitu juga hendaknya seluruh jemaah yang hadir dan yang menyimak kajian secara online. Amin. Kita katakan juga amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa ibu yang bertanya. Ustaz, apa hukumnya jika kita melakukan parkir atau attract mobil di tanah kosong milik seseorang yang kita tidak tahu pemiliknya, atau bahkan kadang memutar mobil atau attract di halaman rumah orang tanpa kita meminta izin terlebih dahulu? Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ya, ini susah ya untuk memastikan apakah kecuali kalau rumahnya tidak ada pagarnya dan kita hanya mempergunakan kesempatan untuk berputar saja. Ya. Bila ada yang punya rumah, mungkin afdalnya memberitahukan, meminta izin untuk berputar, untuk attract misalnya. Bila nampak yang pemilik rumah, minta izin. Ya. Andai nanti ada masalah, kita kalau tidak ada tempat yang lain ya untuk berputar. Kalau kasusnya sekali saja, ya, nampak orang yang punya rumah, minta izin. Kalau tidak ada dan hanya itu tempat yang kita nampak, maka bila nanti kita sudah berputar di halamannya, tiba-tiba dia datang marah, ya, minta maaf. Minta maaf. Dan sampaikan tadi, karena saya tidak melihat pemiliknya. Kemudian ada tempat-tempat yang seperti ini yang kita bisa fungsikan karena di depan seperti di ruko misalnya, di pinggir-pinggir jalan besar. Ini fasilitas yang tidak perlu minta izin kalau hanya untuk sekedar berputar. Tapi kalau untuk parkir tentu ya, untuk yang pertama tadi harus meminta izin kepada pemiliknya. Ya, kalau dia ada di sana, bila itu rumah kosong, ya, dan tidak ada ditempati oleh yang punya dan dia terbuka, bukan ada pagar. Kalau ada pagar kita buka, ini perlu minta izin. Kalau dia tidak ada pagarnya, kemudian kita parkir di sana dalam mungkin bisa jadi tetangga, maka tentu ada waktunya kita harus menyampaikan, ya, dan ada konsekuensi pemakaian tempat tersebut. Yang penting tidak memunculkan, menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika sudah berusaha untuk taat kepada suami, namun banyak kesedihan dan rasa kecewa yang didapat, hingga rasa cinta terhadap suami hilang. Apakah berdosa Ustaz? Namun tetap berbakti sampai saat ini, pernikahan sudah menginjak 31 tahun. Ibu, kita dihidup di dunia ini untuk cari pahala, untuk mengumpulkan kebaikan. Jangan sampai ya kita
dalam menjalani rumah tangga sedih terus. Ya. Prinsipnya begini, Bu. Jangan mencari kekurangan, jangan kumpul-kumpulkan, jangan simpan-simpan, kemudian tutupi kekurangan dengan kelebihan. Tidak ada yang, tidak ada seorang pun laki-laki dan sebaliknya juga yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, yang tanpa celah. Pasti ada kekurangan dan juga pasti ada kelebihan-kelebihan. Maka jangan kumpulkan, jangan simpan kekurangan-kekurangan. Cobalah untuk menutupi dengan kelebihan-kelebihannya. Kata Nabi SAW, la yafraku mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang mukmin membenci seorang mukminah. Suami, jangan sampai membenci istri. Fa in sakhita minha khuluqan, jika dia tidak suka dengan satu akhlak, radhiya minha akhar, dia pasti akan menyukai akhlak yang lain. Maka upayakan ketaatan atau berbakti kepada suami itu dilakukan dengan sepenuh hati dan jiwa, taat kepada Allah. Kemudian ya, sang suami pasti ada kelebihannya. Ada sesuatu yang membuat ibu gembira, membuat ibu bahagia. Tidak ada yang semuanya kurang, pasti ada kelebihannya. Maka perhatikanlah yang lebih-lebihnya dan tutupi mata dari yang kekurangan. Ya, yang kekurangannya tutup mata. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangan-kekurangan yang tidak didapatkan pada kekurangan-kekurangan yang ada pada suami untuk mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, semoga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat, amin. Izin bertanya Ustaz, kalau kita makan sahur pas kita sedang makan orang azan, bagaimana dengan makanan yang masih ada di dalam mulut kita? Apakah dibuang atau boleh kita habiskan? Habiskan saja. Ya. Bukan hanya yang di mulut. Bisa jadi yang tersisa di piring bila tidak nambuh lagi. Ya. Tersisa di piring, habiskan saja. Ya. Kecuali kalau baru makan. Tapi kalau sedang makan, tersisa beberapa suap, 1, 2, 3 suap lagi, lanjutkan. Lanjutkan saja, kemudian minum, insyaAllah tidak mengapa ya. Dengan catatan, bila kumandang azan itu dari masjid yang kita dengar normal, tidak terlalu tertinggal dari yang lain-lain. Kalau orang di tempat yang lain sudah rakaat kedua salat subuhnya, di beberapa masjid dia baru azan, ini jangan lanjutkan makan. Jangan makan malah. Jangan makan. Hentikan seketika. Karena memang yang terakhir itu jelas sudah terlambat. Ya, kecuali kalau yang azan tadi yang pertama-tama kita dengar. Tidak ada yang lainnya sebelum itu, maka makanan tadi yang di mulut silahkan di selesaikan ya, dikunyah dan ditelan, insyaallah tidak mengapa. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana punya usaha laundry, kalau pelanggan laundry membayar laundrynya ada sisa uangnya, terus dia bilang simpan aja untuk laundry selanjutnya. Terus ana bilang, jikalau terpakai uangnya untuk keperluan ana dan anak-anak, halalkah ya menjelang laundry selanjutnya? Terus dia bilang, iya enggak apa. Apakah itu diperbolehkan seperti itu Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya. Amin. Allahumma amin. Berarti itu dalam bentuk pinjaman.
Ibu meminjam sisa tadi untuk kebutuhan ibu. Titipan yang ibu pinjam yang harus dibalikkan. Tidak apa-apa. Ya. Titipan yang dia titipkan untuk ibu, pada ibu, agar nanti pembayaran berikutnya dimasukkan sisa tadi untuk penambahannya. Dan ketika terpakai oleh ibu, berarti itu pinjaman yang wajib dikembalikan. Wabillahi taufik. Dicatat itu, Bu, jangan sampai lupa. Dicatat dan jangan sampai lupa agar tidak membayarnya nanti di akhirat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, di luar tema, apabila kita sedang puasa sunnah, tiba-tiba pas hari itu atau pada hari itu ada undangan walimah. Ya, bagaimana sikap kita? Apakah lanjut puasa atau harus berbuka? Mohon petunjuk Ustaz. Jazakumullah khairan. Maksudnya mulai jawaban. Maksudnya adalah jawabannya. Memenuhi undangan wajib. Memenuhi undangan walimah wajib. Puasanya puasa sunnah. Maka penuhi undangan dan makan di sana. InsyaAllah puasa sunnahnya sudah tertulis pahalanya. Ya, penuhi undangan dan makan. Kedua, bila ibu merasa berat untuk membatalkan puasa, datang ke tempat undangan dan sampaikan kepada yang bersangkutan, saya hadir, tetapi saya mohon maaf tidak bisa makan karena hari ini saya puasa. Bila yang bersangkutan membolehkan atau membiarkan saja dan mengatakan tidak mengapa, maka lanjutkan puasa. Ya, hadiri undangan dan lanjutkan puasa. Mungkin ini termasuk solusinya. Termasuk solusinya. Dan makan pun ya tentu tidak akan merusak pahala puasa ibu. Wabillahi taufiq. Ibu kan tidak berencana. Ya, dan biasanya kalau undangan pesta, kalau di tempat kita ini kan Sabtu Ahad. Itu bukan hari biasa puasa, kecuali hari Ayyamul Bid. Atau tepat pada hari puasa Asyura, misalnya puasa Arafah. Kebetulan, atau puasa yang ibu lakukan adalah qadha. Kalau puasanya puasa qadha, maka ibu tidak mesti membuka atau berbuka, membatalkan puasa. Tetap lanjutkan puasa karena puasanya puasa wajib. Puasanya puasa wajib. Kemudian puasa sunnah biasanya Senin Kamis. Dan jarang ada undangan kecuali undangan akikah. Kalau undangan walimah pesta jarang ada di hari tersebut. Andai pun terjadi, maka seperti yang tadi saya sampaikan, hadiri undangan dan sampaikan bahwa hadiri undangan kemudian berbuka. Ya. Santaplah hidangan tersebut, insyaAllah puasanya tetap ada pahala dan menghadiri undangan juga mendapatkan pahala. Wabillahi taufik. Terakhir, izin bertanya Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika kita suka ngedumel sendiri tentang orang di sekitar kita? Kadang ngedumel bicara sendiri itu hanya dalam hati, kadang terucapkan, tapi hanya kita sendiri yang mendengar. Ya janganlah. Upayakan untuk tetap mendapat pahala. Bila seandainya orang yang kita ngedumeli itu berbuat salah, sabar, bersabar saja. Bersabar, ya. Jangan sampai kita menambah kemungkinan-kemungkinan berdosa. Ya. Kalau sebenarnya Nabi menganjurkan untuk tidak marah. La taghdab. Ngedumel itu kan bahagian dari marah. Maka ikuti apa yang dinasihati oleh Nabi. Ya, walaupun terkadang terucap ya. Apalagi kita yang biasa melakukan hal tersebut.
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang itu benar-benar menyakiti kita atau membahayakan kita, tiba-tiba kadang ngedumelnya dengan astagfirullah. Ya, istighfar dijadikan ucapan untuk ngedumel. Ya, astagfirullah, la ilaha illallah. Kata-kata zikir ya, tujuannya untuk marah. Ya, tujuannya untuk marah. Ini terkadang kita lepas kontrol dan ini tentu harus ekstra kita untuk menjaga diri. Ya, maka upayakan untuk membiasakan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk menerapkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, dan semua kita orang yang sama. Semua kita orang yang sama yang berupaya untuk memperbaiki diri, untuk tetap naik kelas agar lebih dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ini pelajaran kita untuk kesempatan ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ketika pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa kullu dhalalatin fin nar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
8: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima'an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: ماؤك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bom diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Dunia.
2: Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya.

0: mendatangkan perkaranya dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
1: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
0: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebut. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
2: Karena jika cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
3: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.
1: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
3: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
2: Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
4: Bahkan di sini ikhwah sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
5: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."

0: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
1: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
3: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
0: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Taala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
1: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
0: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan murokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini Hafizahullah Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fas'alun
6: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya wal-akhirah. Dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim. Kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: orang tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata: "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab: "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah. Yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah. Menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing, dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah, kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Ala Al-Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi Sallam berarti merusak, menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Taala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
2: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
1: tanpa pengetahuan,
3: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
4: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
1: Ibnu Mas'ud berkata,
2: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
1: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
4: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.
2: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: la yahillu bai'ul mughanniyat wala shirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith. Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
2: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
4: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
1: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
6: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
1: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
2: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: dengarkan hadis berikut ini.
2: La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. Yunzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. Wal mughanniyat, dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
7: Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adhabun muhin.
8: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, "Ma 'ala syai'an ashadda 'alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: iman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan. Sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Yatim.
1: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
2: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
3: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
4: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan. Kecuali harta itu, impakan harta Anda.
5: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
4: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
8: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka an syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
9: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: لله فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga,
3: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
4: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
5: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan di neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
4: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
4: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus salih. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
5: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
6: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
5: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
7: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
8: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terkum atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia marah mengira marah kepada Islam. Dia murka mengira murka kepada Islam. Dia membela, Islam.
9: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
11: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa taala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailu yawma idzin lil mukadzibin.
9: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin,
1: dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya?
1: Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha."
0: Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang.
1: Ini perintah akidah
0: manhaj
1: Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna
1: kecuali dengan adanya pemimpin.
2: Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku.
0: Wa may ya'sil amira.
2: Dan barang siapa yang mendurhakai amir,
0: tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya,
2: tidak patuh kepada pemimpinnya,
1: faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau takshifu anhu kurba, atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna, atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
8: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
4: Syai'un adzim.
5: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahul 'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
4: Cintai dia. Cintai dia.

apapun untuk harta dunia. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى رحمته وبركاته الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya hingga di kesempatan hari ini kita masih bersua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersua dalam edisi Kamis tanggal 4 Jumadil Ula 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 15 Oktober 2026. Di kesempatan hari ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan kembali lanjutkan kajian bersama guru kita Ustaz Delisman Ibrahim LC hafizallahu taala, masih dalam kajian silsilah pilihan kajian Syekh Albani. Semoga kebersamaan kita senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kajian yang didengarkan nantinya menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam barakallahu rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz melalui kajian daring dan sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Kaifal Ustaz, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Halo. Khair Ustaz, alhamdulillah barakallahu fik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya di acara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini Ustaz akan membahas tentang atau judul yang akan disampaikan tentang fitnah pentakfiran. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dengan singkat pertanyaan, untuk dapat telepon kami nanti di 0811-7530 atau dapat telepon WA di 0811-7545-44, teman-teman. Siaran ini juga kami siarkan kepada Islam melalui media kami lainnya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube dalam bentuk video. Dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz, Fadlatul Maskura, Majuro, Namsan.

عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين يا برحمة الله، marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat keimanan, nikmat berkemauan menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, nikmat menyediakan hati, buka hati, menerima kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj salafus saleh, sesuai dengan manhajnya para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik di dalam beragama, baik di dalam akidah, di dalam pergerakan, di dalam dakwah, pendidikan, ataupun di dalam pemahaman-pemahaman keislaman secara umum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah bimbing kita sesuai dengan manhaj salafus saleh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaum muslimin yang Allah sudah beberapa pekan kami undur diri menyampaikan kajian, dan sekarang lagi kembali menjelaskan silsilah tentang virusnya Syekh Albani. Kenapa saya memilih silsilah Syekhnya Albani? Tahun sebelum dihebohkan tentang pembicaraan tentang Syarifah ini oleh orang-orang yang negatif tentang Albani, dan kajian ini bukan untuk itu, akan tetapi menjelaskan bagaimana sebenarnya manhajnya Syekh Albani di dalam permasalahan-permasalahan yang dituduhkan kepadanya yang intoleran, yang tidak ahli di dalam fikih, tidak tidak ada kompromi, memahami berbeda dengan pemahaman orang banyak. Inilah yang kami sampaikan sebelum masyhur permasalahannya dibincangkan di media-media. Karena orang yang mengenal beliau sepotong-sepotong, membaca buku beliau
agak panjang nafasnya dalam membaca karya Syarabani, maka sesak nafasnya. Karena membaca buku Syekh Albani harus panjang nafas. Sebagaimana juga kalaulah diajak membaca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaulah tak panjang nafas, itu sesak nafas. Apabila dipotong-potong, maka nafas pun terpotong-potong. Inilah kejadian-kejadian orang-orang yang berbicara.

Fitnatu takfir. Fitnah pengkafiran. Sulit saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, fitnah takfir. Namun intinya adalah membicarakan tentang pengkafiran-pengkafiran. Sekte-sekte yang mengkafirkan orang-orang. Konsep-konsep yang keliru sehingga mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Inilah yang dikupas oleh Syekh Al-Bad. Beliau adalah termasuk orang yang anti-takfir. Anti memudahkan mengkafirkan orang. Dan fitnah takfir ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita usut, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikeluarkan oleh As-Safwah. Nah, siapa yang mencari di lembaran website As-Safwah, sudah ada penjelasan tentang fitnah takfir. Adapun bukunya, inilah yang bisa melalui kajian ini, yaitu Fitnatu At-Takfir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syekh mengatakan, di sini Fitnatu At-Takfir, Al-Allamah Muhaddis Al-Absar Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Oleh seorang yang alim, ahli hadis zaman ini, Muhammad Nasiruddin Albani, yang disertai di bawahnya, ada komentar-komentar oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Bimbas, Syekh Bimbas, dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Usaymin. Ibn Abbas adalah mantan daripada Mufti Saudi Arabia. Kemudian Syekh Al-Utsaimin adalah salah seorang di antara ulama-ulama besar yang terkenal pada abad ini. Yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dan berikutnya, diikuti oleh beberapa fatwa yang berhubungan dengan pengkafiran. Yang mana diambil dari pada fatwanya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Syekh Abdurrahman Al-Jibrin. Ini dikeluarkan oleh Dar Al-Waqan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, buku tersebut, buku yang di oleh siapa saja boleh dicari, Fitnatu Takfir. Syekh mengatakan dan kebiasaan beliau, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ini biasa Al-Bani

membawa pembukaannya yang dimakan dengan khutbatul hajah. Tetapi tidak sempurna. Innalhamdulillah. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Amma ba'du adakum selanjutnya. Jadi, saya akan menjelaskan kemahan daripada buku ini. Bahwa rawa ibn Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajul qala li akhihi ya kafir a'adha ahaduhuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa siapa saja ya yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, siapa yang mengatakan kepadanya ya wahai kafir, ini berkata kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka salah seorang di antaranya akan dikenai oleh kafiran tersebut. Maknanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau menjelaskan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang lain itu kata-kata kafir. Ya, mengatakan kepada orang itu wahai kafir. Karena apabila mengatakan kata-kata itu adalah kepada orang yang tidak berhak, maka boleh jadi perkataan itu kembali menimpa orang yang mengatakannya. Menimpa orang yang mengatakannya. Maka tidak mudah melaporkan atau mengatakan kafir kepada seseorang pun kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka Al-Albani dalam masalah ini menjelaskan bahwa mengisyaratkan tidak boleh mudah mengatakan kafir kepada orang lain. Pembukaannya saja sudah jelas bagaimana sikap Al-Albani di dalam mengkafirkan. Wa anhu aydan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kafara rajulan fa ahaduhuma kafir. Dari dia juga, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bukan Amr, Umar, siapapun yang mengatakan kufur kepada seseorang, ayyuma rajul kafara rajulan, siapapun mengatakan seseorang kafir, fa'ahaduhuma kafir, maka salah seorang di antaranya jatuh menjadi kafir. Ini bahaya.
بهايا. وعنه أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فإنها تجب على أحدهما، فإن كان قد كيل له كافرا فهو كافر وإلا رجع إليه ما قال. Dan dari beliau juga yaitu Allah bin Amr radhiyallahu anhu, Amr bin Umar radhiyallahu anhu, siapa yang mengatakan, siapa saja laki-laki yang mengatakan kepada sahabatnya wahai kafir, ya kafir, fa innaha tajibu ala ahadihima, maka panggilan kafir itu akan melekat pada salah seorang di antara keduanya. Akan ada pada salah seorang di antara keduanya. Fa'in ka'ana lagi kira lahu kafir, bahwa kafir. Andai kata yang dikatakan kepadanya benar-benar kafir, maka dia adalah kafir. Wa illa rata ilaihi ta'ala. Kalau tidak, kau akan kembali kepadanya. Jadi sekarangan tidak mudah di dalam mengkafirkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarqi rajulun rajulan fi fusuqin wa la yarqi bil kufri illa irtadda alayhi innabiyya. Tidaklah seseorang mengatakan kata-kata fasik kepada seseorang, mengatakan wifi, walayar ni tidak pula melontarkan kata ya kafir kepada seseorang, illa tajad alaihi, kecuali akan kembali kepada orang yang melontarkan itu. Kecuali kembali kepada orang yang mengatakan ini. Illam yakun sahibuhu kadhalik. Jika orang yang dia katakan itu tidak demikian, maka akan kembali kepada diri orang yang mengatakannya. Ini bahayanya kaum muslimin yang dirahmati Allah mengkafirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahayanya mengatakan bahwa seorang itu adalah kafir. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi tidak mudah, tidak main-main permasalahan takfir itu, tidaklah perkara yang mudah. Ya, tidaklah perkara yang mudah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bukan permasalahan yang ringan, permasalahan takfir tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa kata Syekh hadhihi ahaditsu wa ruha katsirun حذروا من إدراك التكفير على المسلمين. Hadis-hadis ini dan lain banyak yang mengingatkan agar tidak mudah mengucapkan kafir kepada orang-orang muslim. Mewanti-wanti agar apa, tidak mudah mengatakan kafir kepada orang-orang beriman, orang-orang muslim. Wadzalika li'annahu la yajuzu takfirul muslim illa idza waqa'a fima yujib takfir al-kufr. Tidak boleh mengatakan orang muslim kecuali apabila ada faktor yang menyebabkan dia memang jatuh kepada kekafiran. Karena man ta'akkada dukhuluhu fi
الإسلام فإنها لا يجوز تفسيقه وتقبيله أو لا يجوز إخراجه إلا ببينة توجب ذلك. Kenapa orang yang sudah masuk ke dalam Islam sudah pasti masuk ke dalam agama Islam, maka tidak boleh dikatakan dia fasik, tidak boleh dikatakan dia kafir, tidak boleh dikatakan dia terlaknat atau dikatakan keluar dari agama Islam kecuali dengan bukti yang menunjukkan dia fasik, menyebabkan dia kafir, menyebabkan dia terlaknat atau menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Illa bayyinatin tujibu dhalika. Wa hadha ma yakunu illa lil ulama ar-rasmiyyin fil al-qada' wa ulat al-umur. Dan mengatakan ini, mengatakan kafir, mengatakan fasik, dan mengatakan keluar dari agama Islam, la yakunu illa lil ulama ar-rasmiyyin. Tidak bisa dikatakan kecuali oleh ulama-ulama yang mumpuni fil ilmi. Ulama-ulama yang mumpuni di dalam ilmu. Walil qadha, dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh qadhi, oleh penguasa, oleh hakim, wulat umur, dan para pemimpin-pemimpin. Bahumul lalina yahkumuna ala ulam bi'annahu kafir. Karena mereka lah yang menetapkan hukum bahwa fulan jatuh kepada kekafiran. Lima'rifatihim bil'adillati wasyurut. Karena mereka telah mengetahui dalil-dalil dan syarat. Apa dalil-dalil yang akan bawa itu orang itu kafir, apa syarat-syaratnya? Mereka yang mengetahui wal-mawani lihat mas'alatil khatira, dan apa pula penghalang-penghalang sehingga seorang tidak bisa dikatakan kafir, maka dikembalikan kepada al-ulama ar-rasulim, ulama yang mumpuni, ulama yang berkompeten di dalam masalah ini, yang mereka yang dapat memutuskan perkara-perkara. Bukan ustaz-ustaz, bukan alim-alim biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan buya-buya biasa yang bisa melabelkan orang kafir, bukan kiai-kiai biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah yang bisa melabelkan orang kafir. Ini adalah para ulama yang mumpuni, para ulama, para qadhi, karena hukum itu pada mereka. Mereka yang mengetahui syarat-syaratnya, mereka mengetahui dalil-dalil apakah sudah syarat dikatakan orang itu kafir, apakah mereka tentukan orang itu dikatakan kafir, atau ada mawani yang ada penghalang-penghalangnya sehingga seorang itu tidak bisa dikatakan kafir kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak sembarangan itu mengatakan kafir. Laqad tashara fi hadha az-zaman idlakul kufri wal-la'ni wa tafsiki ala al-muslimin. Sudah santer pada zaman sekarang ini menyebutkan kata-kata kafir, menyebutkan kata-kata la'ni atau fasik terhadap orang-orang muslim. Ini banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah. Banyak, apabila kita telusuri, sering kita katakan, kafir ini kafir, itu banyak. Siapa yang mengucapkannya? Adalah orang-orang yang
tidak bertanggung jawab, orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang merasa dapat menghukum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maaf, masih baku. Ya. Biduni dawat syar'iyyah, biduni dawat syar'iyyah, biduni inwa tasajudin, menetapkan kekafiran itu tanpa kaedah-kaedah syariah, syariah. Tanpa fikih. Ya. Tanpa meneliti terlebih dahulu. Tanpa fikih. Wahada la syak annahu amrun khatirun jiddan. Ini kata Syekh, tidak ragu lagi adalah suatu perkara yang sangat berbahaya. Yang amrun khatir jiddan. Wala yajuzu takfirul muslim mujarradi wuqu'i bi khata' aw maksiat. Tidak boleh mengkafirkan muslim lantaran semata-mata jatuh kepada kesalahan atau jatuh kepada maksiat. Orang jatuh kepada kesalahan mengkafirkan. Orang jatuh kepada maksiat langsung dikafirkan. Tidak boleh. Walau kan hadir maksiatul minal kabair ma lam yastahil dzalika. Selagi maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu walaupun dia besar, walaupun dosanya dosa besar, selagi tidak menghalalkannya, tidak mengharap menganggap bahwa dosa itu adalah halal, maka orang tersebut tidak bisa dikafirkan. Fa'in istahallal dhalika fa'in alahu yuhkam bikufri. Kalau dia telah halalkannya, maka barulah boleh dikatakan kafir. Fa'in zana au sariqa au syaribal khamra fala yuqal anna bi'annahu kafir. Apabila seseorang itu melakukan zina, apabila seseorang itu mencuri, apabila seseorang itu meminum khamar, fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan bi'annahu kafir, bahwa dia itu kafir. Fal yuqal innahu aasin wa faasik. Akan tetapi tidak dikatakan bahwa dia sudah melakukan perbuatan maksiat. Dia sudah melakukan perbuatan kefasikan. Tidak boleh dikatakan wahai fasik dan tidak. Tetapi adalah pelaku dosa, pelaku maksiat. Dan kala innal khamra aw zina aw sariqa wa dzalika halal. ولم يحرمها الله واعترض على تحريم الله فإنه لا شك يكون كافرا كفرا أكبر. Kalau orang itu mengatakan bahwasanya khamar atau zina atau mencuri atau yang lain itu adalah suatu perbuatan yang halal, atau Allah tidak mengharamkannya. Wa'tarada 'ala tahrimillah ta'ala. Dan dia menantang. Ya. Allah mengharamkannya, maka dia melawan haram. Fa'innahu la syak yakunu kafir, maka orang ini tidak kafir. Kufar akbar, jatuh kepada kekafiran yang besar. Akan tetapi tetap dengan kaedah siapa yang menyatakan itu kafir, ini adalah perintah hakim.
ولخطر هذه المسألة ولخطورة هذه المسألة وأيضا من شأنها فقد تصدى لها العلماء قديما وحديثا ببيان وتوضيح شروطها ومواضعها. Karena urgennya permasalahan ini dan sangat pentingnya permasalahan ini dan besarnya perkara ini, maka para ulama dahulu dan sekarang mereka berbicara tentang itu, menjelaskan, menerangkan syarat-syarat daripada pengkafiran dan penghalang-penghalang daripada kekafiran. ومن العلماء المعاصرين الذين تصدوا لهذه المسألة maka di antara ulama-ulama yang berkecimpung di dalam masalah ini di durusihim wa muhadaratihim wa fatawahum di antara durus mereka, di antara pelajaran-pelajaran mereka, di antara fatwa-fatwa mereka, di antara muhadarah-muhadarah mereka adalah Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Albani. Adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Faqad wujiha li fadilatihi su'al hawla mas'alah takfir. Dihadapkan kepada beliau beberapa permasalahan tentang takfir. Fa'ajaba 'alaiha. Langsung beliau menjawab jawaban syafian kafian. Jawaban yang sempurna. Ya. Langsung jawaban dengan apa? Yang sempurna. Azalat al-tubsi wal-humud yang menghilangkan keraguan wa'udhah hatiha tarik sawat yang menjelaskan jalan yang benar wasalaka fiha sabilal mu'minin dan beliau menempuh jalan orang-orang mukmin. Ini adalah pengantar daripada penerbit daripada Abu Anas Ali bin Hussein Abu Lawz. Lalu beliau mengatakan kaum muslimin yang dirahmati Allah, وقد نشرت هذه الكلمات في بعض المجلات والجرائد العربية. Kalimat ini telah tersebar di sebagian daripada majalah-majalah, koran-koran dalam berbahasa Arab. Ya. Dan nazaran bi ahamiyati hadhihi al-kalimah faqad qama sama'atu Syekh Allama Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Baz بالتعليق عليها مؤيدا العلامة الباني فيما ذهب إليه. Karena pentingnya permasalahan ini, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengomentarinya dan memberikan memperkuat ya apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani, kama qala Allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga demikian. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin memberikan komentar tentang beliau bagaimana kaedah-kaedah mentakfirkan. Dan insya Allah inilah pelajaran kita nanti pada buku ini. Hukum bitakfir, wa takfir hukam. Bagaimana hukum mengkafirkan dan bagaimana mengkafirkan pemerintah. Dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah pengkafiran. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena ini adalah mukadimah. Ya. Mudah-mudahan pelajaran ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Yup. Halo. Halo. Dengar, dengar.
1: Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pengiran rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah telah kita dengarkan penjelasan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Barangkali kita coba ajukan satu atau dua pertanyaan. Waktu yang ada kita manfaatkan, yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami berikan kesempatan di 0811-75-30.000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-44. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilahkan. Nah, kami ingatkan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan di 0811-75-30.000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-44. Nah, mungkin kita coba ajukan satu pertanyaan yang ada di sini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaan ini mungkin di luar tema, Ustaz. Tentang menulis pesan di WhatsApp, apakah diawali salam atau bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Nah, pertanyaannya tidak begitu bisa kami baca di sini. Kita coba ajukan pertanyaan lainnya. Nah, ini pertanyaan yang lain kita coba ajukan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di luar tema, amalan apa saja yang disebutkan di dalam hadis yang mendapatkan pahalanya setara dengan haji, Ustaz? Itu sih, ya. Nah, silakan, Ustaz.

0: Halo, Zak. Tapi, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, karena ada suatu lain hal, tiba-tiba saja suara kita tidak bisa terhubung bersama Ustadz di kesempatan hari ini. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan saja. Di pertemuan selanjutnya kita semoga diberikan kemudahan untuk bertanya. Barangkali itulah untuk kajian hari ini bersama guru kita Ustadz Dilisman Ibrahim Elsyafilallahu Ta'ala dari pembahasan yang telah disampaikan dari pembahasan silsilah kajian Syekh Albani tentang fitnah pengkafiran di pertemuan 21 ini. Semoga bermanfaat dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendengarkan materi lanjutannya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
3: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
2: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
4: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
3: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
2: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
5: dari pilihan cangkuning dan udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi صلى الله عليه وسلم sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi SAW, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a.

0: Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
3: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
4: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
5: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
4: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
4: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
5: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
4: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
5: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
5: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 1 kali.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: من أذكار المساء

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah. Kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nur nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al amthala lin nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi kodhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut. Ka'annaha kawkabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan, min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya,
Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik. Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya. Bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari. Bahkan dia langsung menegur orang tersebut. Ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya.
dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya, inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka. Kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita. Terus kita meningkatkan ilmu kita agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadri kulubir rijali, thumma nazal al-Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan, pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

0: هداية FM، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara di semenjang kebersamaan kita untuk hari ini, Kamis tanggal 4 Jumadil Ula 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 15 Oktober 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, agenda kita di sore ini seperti biasa kajian secara langsung bersama guru kita Ustadz Deni Saputra LCMA Fidallahu Ta'ala, akan membahas lanjutan dari pembahasan fikih keluarga atau fikih usrah. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari kajian yang kita dengarkan nantinya menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kepadanya berselawat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita akan mendapatkan syafaat dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz melalui kajian daring langsung dari Kota Madinah, tepat Ustaz saat ini berada. Kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halu Ustaz? Sehat, Ustaz?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Barakallahu fiik. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembahasan kita hari ini, kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang syarat-syarat akad nikah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga insyaallah taala untuk tanya jawab. Bagi Hotel Islam ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, atau dapat telepon kami di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7545 444. Siaran ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebut dengan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk tentu dapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Kita langsung persilakan kepada Ustadz Duna Palai Tepat Dalam Maskur Wajur. Namsan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar Radio Hidayah dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur dan selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat, curahan karunia yang selalu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan buat nabi kita tercinta, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kembali kita lanjutkan kajian kita seperti biasa di setiap Kamis petang dalam mempelajari dan mengkaji hukum-hukum seputar fikih usrah atau fikih keluarga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun nikah atau rukun-rukun akad nikah. Kita sudah membahas rukun yang disepakati oleh para ulama, yaitu as-sighah atau al-qabul, al-ijab dan qabul. Dan ini sudah kita bahas dan kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang syarat-syarat akad nikah, dan di sebelumnya juga kita telah sebutkan ya sebagian di luar dari sigoh atau ijab dan qabul, sebagian para ulama memasukkannya ke dalam rukun dan sebagian memasukkan ke dalam syarat ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan rukun yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu jami'ah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syarat nikah yang harus dipenuhi agar nikah tersebut jadi sah dan bisa dilangsungkan, harus jelas calon mempelai, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini dijelaskan oleh para fuqaha, para ulama rahimahumullahu taala, ya, atau istilahnya dalam bahasa fikih, ta'inuz zaujain, ya. Harus jelas calon, ya, kedua calon dari pasangan, baik yang laki maupun yang perempuan. Ini menjadi syarat dalam akad nikah, dan ini merupakan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ketika seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki, saya nikahkan engkau dengan anakku, sementara dia memiliki 5 atau 10 putri misalnya, tanpa dia tunjuk, ya, tanpa dia sebutkan namanya atau sifatnya atau ciri-cirinya, maka akad seperti ini tidak sah, ya, akad seperti ini tidak sah, walaupun calon dari pasangan laki-laki mengatakan saya terima nikah, saya terima nikahnya, ya, atau saya terima nikah menikahi putri Anda katanya, ya, seperti itu, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena ya, tidak jelas putrinya yang mana yang akan dinikahkan. Maka di antara syarat yang pertama, ta'inuz zaujain, harus jelas pasangan, kedua pasangan, calon pasangan, baik yang laki maupun yang perempuan. Kemudian syarat yang kedua, ridha az-zaujain, ridha kedua calon pasangan, baik yang laki maupun yang perempuan. Ini syarat yang kedua, ridha az-zaujain, ya, pasangan. Di sini ada beberapa keadaan, ya. Yang pertama, kedua pasangan itu sudah balig dan bisa jadi ada di antara salah satu pasangan masih kecil atau belum balig. Ini hukumnya juga berbeda. Adapun pasangan yang sudah balig, baik yang laki maupun yang perempuan, maka disyaratkan ridha dari keduanya. Jika seseorang memiliki anak perempuan yang sudah besar, ya, yang sudah balig, yang sudah bisa menetapkan pilihan, yang memiliki rush, kematangan dalam berpikir, ya, yang sudah bisa mempertimbangkan mana yang maslahat, mana yang mafsadat, maka harus sebelum wali menikahkannya dengan seorang laki-laki, maka dia harus mendapatkan ridha dari putri dia tersebut. Ya, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ya. Maka harus ada ridha dari kedua pasangan, calon pasangan, ketika mereka sudah baligh. Adapun ketika salah satu pasangan masih kecil apakah boleh seorang wali menikahkannya tanpa menunggu persetujuan atau ridhonya? Apabila itu adalah pasangan dari calon laki-laki, ya, maka ini dijelaskan para ulama. Boleh seorang wali menikahkan anaknya yang laki-laki ketika masih kecil. Dan ini merupakan kesepakatan empat mazhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sebagian para ulama menukilkan ijma. Ya. Seorang bapak ketika dia memiliki anak yang masih kecil, anaknya laki-laki, maka boleh bagi dia untuk menikahkannya. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan bahwasanya beliau menikahkan putranya yang masih kecil dengan putri saudaranya. Dan ketika itu anaknya masih kecil. Adapun ketika yang masih kecil adalah calon dari perempuan, ya, calon dari pengantin perempuan, dan dia masih kecil dan masih perawan, maka ini dijelaskan oleh para ulama juga, ini boleh, juga merupakan kesepakatan para ulama, boleh seorang wali, orang tua misalnya, menikahkan anaknya yang masih kecil dan perawan, ya, statusnya masih gadis, bukan janda, maka boleh bagi orang tuanya untuk menikahkannya tanpa menunggu izin dan ridhonya. Ya, tanpa menunggu izin dan ridhonya. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, seorang wali yang menikahkan anak perempuan yang masih kecil, ya, yang masih gadis, dia harus memperhatikan kemaslahatan untuk anak tersebut. Dan ketika dia lebih mengedepankan kepentingannya, mungkin dilihatnya ada laki-laki yang kaya, yang bisa dia manfaatkan misalnya, tanpa dia memikirkan kemaslahatan untuk anak kecil tersebut, anak perempuan yang masih kecil tersebut, maka para ulama menjelaskan ketika itu, ya, qadhi, seorang hakim, boleh untuk membatalkan pernikahan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib malah bagi hakim untuk membatalkannya. Karena seorang wali, meskipun dia diperbolehkan menikahkan, ya, putrinya misalnya, yang masih kecil, yang di bawah umur, maka dia tetap harus mengedepankan kemaslahatan untuk anak gadis yang masih kecil tersebut. Ya, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha masih berumur 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9 wa makathat 'indahu 9. Dan beliau serumah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Ini dalil yang mengatakan, yang menjelaskan bahwasanya boleh secara hukum, ya, boleh seorang wali menikahkan, ya, anak yang masih kecil, dan gadis, dengan menikahkannya, ya, dan tanpa disyaratkan ridha dan izin darinya. Akan tetapi anak ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, la yumakkanu minha hatta tasluhu lil waqa. Tapi anak tersebut tidak boleh diserahkan kepada suaminya sampai memang dia sudah sanggup untuk melakukan hubungan. ya, sampai dia sudah sanggup untuk melakukan hubungan. Ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan ini ya diperbolehkan apabila walinya ada orang tuanya. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Adapun apabila yang menikahkannya bukan orang tua kandungnya, ya, bukan orang tua kandungnya, maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian mengatakan boleh, ya, walaupun wali tersebut bukan orang tua kandungnya, dan sebagian para ulama juga mengatakan tidak boleh, ya, ini hanya diperbolehkan apabila yang menikahkan tersebut adalah ayah kandungnya atau orang tua kandungnya. Adapun yang membolehkan, ya, mereka mensyaratkan harus melalui izin dari anak tersebut, dan anak tersebut sudah memasuki atau sudah berumur 9 tahun. Ya. Ini yang diriwayatkan dalam mazhab Hanabilah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga difatwakan oleh para ulama kontemporer, ya, Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Dengan syarat apa? Dengan syarat harus melalui izinnya dan anak tersebut sudah berumur 9 tahun. Ya. Adapun ketika dia belum mencapai umur 9 tahun atau dia dinikahi tanpa ridho dan izinnya, ya, dinikahkan oleh selain bapaknya, maka sepakat para ulama hukumnya tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana halnya, ya, menikahkan anak yang masih kecil tapi statusnya sudah janda. Ya, mungkin ketika dia dinikahkan, ketika dia masih gadis dinikahkan, kemudian dia ceraikan. Dan dia masih kecil. Ya, masih di bawah umur. Bahasa kita mungkin masih di bawah umur. Ya. Dan bagaimana hukum menikahkan atau cara menikahkan, ya, anak yang masih kecil tapi statusnya sudah janda. Di sini dalam permasalahan ini terdapat perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, ya, boleh bagi orang tua kandungnya untuk menikahkan anaknya tersebut tanpa izin dan ridhonya. Ya, tanpa izin dan ridhonya. Kenapa? Karena statusnya masih kecil, maka tidak disyaratkan minta izin atau menunggu ridhonya. Ini pendapat sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala, diantaranya dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Ya. Kenapa? Karena dia masih kecil. Dia masih kecil. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi seorang wali atau orang tuanya untuk menikahkan anak tersebut sampai anak tersebut baligh dan memberikan izin kepada walinya atau dia ridho. Nah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan juga pendapat, ya, pendapat dalam mazhab Hanabilah, di antara pendapat dalam mazhab Hanabilah dan ulama-ulama yang lainnya. Dalil mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha, wal bikru tustamaru wa idnuha sukutuha." Perempuan yang janda, dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Artinya apa? Dia berhak untuk memutuskan. Dia berhak untuk memilih. Wal bikru tustamar. Adapun yang masih gadis, maka dia ditunggu persetujuannya. Wa idnuha sukutuha. Adapun bentuk persetujuannya adalah ketika diam. Maka selagi anak ini statusnya sudah janda, maka dia berhak terhadap dirinya. Artinya apa? dia berhak memilih dan dia tidak boleh dinikahkan kecuali dia ridho dengan pasangan yang datang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyara muslimin, ma'asyara muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara syarat akad pernikahan, ya, yaitu adanya wali. Nah, ini sebagian para ulama, di antaranya Malikiyah dan Syafi'iyah, menjadikan ini rukun di antara rukun-rukun nikah. Ya, adapun ulama yang lain memasukkan ini ke dalam syarat sahnya nikah. Ya, ini di antara yang diperselisihkan para ulama, dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Meskipun ada yang mengatakan ini rukun dan ini syarat, tapi mereka sepakat ketika ini tidak ada, tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ini syarat yang ketiga atau rukun dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, yaitu harus adanya wali. Tidak boleh atau tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, ya, dan dia sudah sampai batas waktunya, masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun, dan janganlah kalian melarang mereka untuk menikah dengan suami-suaminya. Artinya apa? Fala ta'dhuluhunna, ya, jangan kalian larang, ya. Khitab ini yang dimaksud adalah wali, ya, janganlah wali melarang, ya, perempuan-perempuan tersebut untuk menikah setelah masa iddahnya selesai. Di antara dalilnya juga yang mewajibkan harus adanya wali, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang di bawah tanggung jawabnya, ya, dengan orang-orang musyrikin sampai orang-orang musyrikin tersebut menikah. Dan ini juga khitabnya, ayat ini juga ini maksud, ya, adalah wali,

Al-Fatih. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil. Dan jelas, dalil-dalil ini baik dalam dari Al-Quran maupun Sunnah menjelaskan bahwasanya ya, tidak sah pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama, para fuqaha rahimahumullah taala juga menjelaskan ya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali sehingga dia bisa menjadi wali dalam pernikahan. Syarat yang pertama adalah al-aql. Wali tersebut harus berakal. Ya, maka tidak sah seorang wali yang memiliki gangguan ya akal atau dia dalam keadaan akalnya ada gangguan ya gila, maka dia tidak sah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ummu Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, rufi' al-qalamu 'an thalath, 'an an-na'imi hatta yastayqiz, wa 'an as-saghiri hatta yakbur, wa 'an al-majnun hatta ya'qila aw yufiq. Ini diangkat dari tiga golongan ya. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia terjaga, sampai dia terbangun. Dari anak kecil sampai dia besar, sampai dia baligh. Dan dari orang yang gila sampai dia sadar atau sampai dia berakal. Ya. Kemudian syarat yang kedua al-bulugh. Seorang wali ya, sah dia menjadi wali ketika dia sudah baligh. Ya. Dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama rahimahumullah taala. Ya. Seorang anak yang belum baligh maka dia tidak sah untuk menjadi wali. Ya. Hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita bacakan tadi, rufi al-qalamu 'an thalath. Catatan atau taklif ya. Tidak dibebankan kepada tiga golongan. Ya. Di antaranya adalah dari anak kecil sampai dia besar atau sampai dia baligh. Kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali yang ketiga adalah al-hurriyah. Dia statusnya bukan sebagai budak. Seorang budak tidak sah dia menjadi wali. Ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Kenapa? Alasannya adalah dia saja tidak memiliki wewenang penuh terhadap dirinya. Bagaimana dia bisa memiliki wilayah yang menjadi wali untuk orang lain. Kemudian, ya, al-adalah. Ya, apakah wali dia harus agamanya baik? Ya, dia harus istiqamah. Ya, memiliki ibawa. Ya, bukan dikenal orang-orang yang fasik misalnya. Para ulama rahimahullah taala menjelaskan, ya ini dia tidak disyaratkan. Ya. Ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan seorang wali harus memiliki al-adalah atau tidak disyaratkan dia harus istiqamah. Tidak disyaratkan. Dan agamanya bagus. Kemudian di antara syarat yang harus dimiliki seorang wali sehingga dia bisa menjadi wali dalam pernikahan ar-rusyd. Ya. Kematangan dalam bertindak dan berpikir. Dia bisa mempertimbangkan ya kemaslahatan dan mafsadat. Maka ini juga menjadi syarat. Adapun seorang wali yang dia tidak memiliki kematangan dalam bertindak dan berpikir, maka dia tidak boleh menjadi wali. Karena bisa saja dia memudaratkan ya

0: anaknya atau perempuan-perempuan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Karena dia tidak bisa mempertimbangkan mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Ini juga menjadi syarat yang dijelaskan oleh para fuqaha rahimahumullah ta'ala. Kemudian di antara syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali az-zukurah, yang boleh menjadi wali dalam pernikahan adalah laki-laki. Ya, yang boleh menjadi menjadi wali dalam pernikahan adalah laki-laki. Kemudian di antara syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, ya, sehingga dia sah menjadi wali dalam pernikahan, ittifaqud din. Agamanya sama. Ya. Apabila perempuan tersebut adalah seorang muslimah, maka yang menikahkannya juga harus seorang muslim. Ketika yang tadinya seorang perempuan berasal dari keluarga non-Islam, ya, kemudian dia masuk Islam, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali. Sampai bapaknya juga statusnya sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik yang laki maupun yang perempuan, sebagian mereka adalah wali daripada sebagian yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina nasabila. Orang kafir tidak boleh untuk menjadi wali kepada menjadi wali bagi seorang muslimah. Adapun ya, ketika perempuan tersebut bukan atau non-Islam, ya, bukan seorang muslimah, ya, maka ketika perempuan tersebut bukan seorang muslimah, maka yang menikahkan dia juga harus ya wali dari luar Islam, ya, tidak boleh seorang muslim untuk menikahkan ya perempuan yang dia bukan seorang muslimah, ya, orang muslimah, seorang yang tidak muslimah, yang bukan muslimah, maka yang menikahkan dia juga yang bukan muslim. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya yang harus dipenuhi oleh seorang wali, ya, seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan, ya, dalam keadaan ihram, ya, ketika dia dalam keadaan berihram, baik dalam ketika melakukan ibadah umrah ataupun melakukan ibadah haji, maka tidak boleh bagi dia untuk menjadi wali, untuk menikahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthub. Ya, tidak boleh bagi seorang yang sedang muhrim, sedang dalam keadaan berihram, untuk menikahkan. Ya. Dan juga tidak boleh bagi dia untuk melamar atau melangsungkan pernikahan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, adapun urutan dalam menjadi wali, maka urutannya adalah yang terdekat dan terdekat. Ya. Yang terdekat karena ada hubungan nasab, kemudian ada namanya al-wala karena dia memerdekakan seorang budak misalnya, setelah itu baru wali sultan atau wali yang diambil alih oleh hakim atau imam. Wilayatul qarabah, adapun wali yang karena ada hubungan karib kerabat, ya, yang paling berhak menjadi wali, yang pertama adalah sesuai dengan susunan dalam membagi warisan. Ya. Yang pertama adalah yang paling berhak, ya, adalah orang tua kandung. Ya, orang tua kandung. Kemudian ya dari jalur bapak, kemudian dari jalur saudara, ya, baik saudara kandung ataupun saudara sebapa, kemudian dari jalur paman, ya, anak paman dan seterusnya, ya, dan mengedepankan mana yang beli yang lebih dekat hubungannya, ya, dari jalur saudara misalnya saudara kandung didahulukan, dia berhak menjadi wali bahkan didahulukan daripada saudara yang sifatnya sebapa atau anak saudara kandung. Ketika saudara kandung tidak ada, dia lebih berhak menjadi wali daripada anak yang hubungannya adalah anak saudara yang sebapa dan seterusnya. Kemudian ketika tidak ada, ya, wali-wali ini, maka sultan atau imam atau hakim yang menjadi wali dalam dalam pernikahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang melayakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada wali yang dia lebih berhak untuk menikahkan, ya, maka dia tidak boleh, ya, tidak boleh perempuan tersebut dinikahkan oleh selain dia ketika dia hadir dan dia ada di tempat dan dia tidak memberikan izin kepada orang selainnya untuk menikahkan. Jika seorang bapak dia ada dan dia memenuhi syarat untuk menjadi wali, ya, maka tidak boleh anak atau kakek atau saudara bahkan sultan, imam untuk menjadi wali, ya, kalau dia tidak memberikan izin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini, ya, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan syarat nikah, dan kita cukupkan, ya, sampai di sini, dan insyaAllah bi'idznillahi ta'ala kita akan lanjutkan, ya, pembahasan atau lanjutan dari syarat-syarat pernikahan yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Ya, di antara syarat nikah juga yang disebutkan para ulama, di antaranya harus adanya saksi, ya, nikah tersebut harus diketahui orang banyak atau harus diiklankan, dan di antara juga syarat harus sekufu, ya, al-kafa'atu fin nikah, ya, seorang wali, ya, harus melihat kelayakan, kepantasan dalam pernikahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat tentang syarat-syarat nikah. Semoga menjadi taman ilmu kepada kita semuanya. Tersisa waktu lebih kurang 10 menit. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barangkali kita coba persilakan bagi Anda yang bertanya langsung seputar pembahasan pertanyaan lainnya. Kami persilakan waktu dan kesempatan. Untuk nomor telepon silakan hubungi di 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat bertanya seputar pembahasan pertanyaan lainnya. Kami persilakan untuk nomor telepon di 0811-7530-000 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Baik, sembari menunggu pertanyaan di telepon, barangkali kita coba ajukan pertanyaan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan ingin bertanya. Ayah saya sudah meninggal. Dulu waktu melangsungkan akad nikah di luar rencana, qadarullah saya tidak bisa menjadi wali atau menikahkan adik saya. Akhirnya digantikan oleh paman saya atau adik ayah saya. Tetapi saat itu adik saya yang laki-laki juga ada saat itu, Ustaz. Apakah ini boleh, Ustaz? Padahal adik saya juga ada saat itu. Tetapi langsung digantikan oleh paman saya untuk menjadi wali. Dalam masalah wali ini, Ustaz, apakah ada urutan-urutannya, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
0: Naam. Barakallahu fiik. Urutannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama didahulukan dari jalur bapak, kemudian saudara, ya, kemudian paman. Ya, kemudian paman. Ya, saudara yang didahulukan saudara kandung. Kalau enggak ada saudara kandung, kemudian saudara sebapak. Ya, kalau enggak ada saudara sebapak, saudara kandung dilihat lagi anaknya, apakah dia punya anak. Kalau ada anak, anak saudara kandung didahulukan. Kemudian saudara sebapak, anak saudara sebapak. Kemudian kalau ini sudah tidak ada, kemudian jalur paman. Ya. Paman yang terdekat, ya, yang kandung, ya. Kemudian anak paman, ya, dan seterusnya, ya. Seperti itu urutannya. Dan ketika yang berhak untuk menikahkan memberikan izin, ya, kepada yang lain, maka boleh. Ya, karena ada dia tidak bisa atau ada alasan dia tidak bisa untuk menikahkan adiknya misalnya, kakaknya misalnya, atau orang tua sendiri mungkin tidak bisa menikahkan anaknya karena dia sudah ada gangguan, dia sulit mengomong, sulit berbicara dan semisalnya misalnya, dia memberikan izin kepada orang lain, mewakilkan orang lain, maka boleh hukumnya. Ya. Allahu ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas, menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, kami persilakan waktu dan kesempatan di 0811-75-30.000. Baik, kita coba angkat dari telepon. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Dengan siapa di mana, Umu?
2: Umu Syakila di Pasir Putih, Bu.
1: Silakan, Umu Syakila.
2: Naam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, Ustaz, di luar tema. Kadarullah, anak kena penyakit bisul di sebelah kanan, Ustaz. Tapi alhamdulillah sudah meletus bisulnya. Jadi masih keluar dalam 4 hari ini. Jadi nanah yang keluar sama darah itu boleh dibawa dalam sholat, Ustaz. Jadi, nanah itu sebagai najis itu, Ustaz. Siapa? Setelah kulit kita dibawa itu, Ustaz. Raja Ustaz yang nak tanya. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya. Ketika sholat kita berusaha untuk membersihkan diri. Ya. Mungkin ada luka. Adapun yang sifatnya sedikit. Ya, biidnillah, ya Allah Ta'ala alam, ini tidak membatalkan atau tidak berpengaruh, biidnillah Ta'ala, insyaAllah Ta'ala. Yang terpenting agar tidak mengotori tempat sholat atau bahkan mengotori masjid mungkin, ya, kalau ada luka, ada sakit, maka berusaha untuk, ya, membersihkan, ya, menutupi sebisa mungkin. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah Ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya atau mau yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Pertanyaan selanjutnya kita coba ajukan atau satu pertanyaan lagi barangkali, atau ada ingin bertanya langsung kepada Ustaz dari telepon 0811-75-30 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Kita coba ajukan pertanyaan dari WA di sini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, apakah sah nikah wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya? Syukran Ustaz dari pendengar Radio Hidayah. Nam Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini permasalahan yang panjang, sudah dibahas oleh para ulama. Ya. Dan di antara para ulama ada yang tegas dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak sah sampai ditunggu dulu lahir anak dia, anak tersebut. Ya, sebagian para ulama, ya, apabila sebagian para ulama ada mengatakan ya boleh, hanya saja anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. orang tua ya harus berhati-hati terhadap tanggung jawabnya. Ya, kita ingin ingatkan seluruh orang tua. Ya, permasalahan-permasalahan yang berat dan konsekuensinya banyak. Ya, konsekuensinya panjang. Konsekuensinya berat. Di antaranya konsekuensinya adalah anak tersebut tidak boleh dinisbatkan, nasabnya tidak boleh ke bapaknya. Dan bapaknya ketika anak tersebut anak perempuan, maka bapaknya tidak sah, tidak boleh untuk menjadi wali. Ya, untuk menjadi wali. Ya. Maka sebelum di akhirat, bayangkan, ma'asyarakat muslim, ma'asyarakat muslimat, sebelum di akhirat, aibnya sudah diperlihatkan. Bagaimana kelak di akhirat ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga imbau kepada orang tua, banyak di antara orang tua yang kita perhatikan, ya, tidak begitu memberikan perhatian yang seharusnya kepada putri-putrinya. Sehingga dengan bebas membiarkan putrinya untuk melakukan safar misalnya, sekolah di luar kota, di kota yang sangat jauh, tinggal di kos, ya, tanpa khawatir, tanpa ada kecemasan. Ini merupakan musibah. Ini merupakan musibah, dan orang tua seperti ini bisa jatuh kepada dalam dayus. Ya. Maka nasihat kita kepada orang tua, ya, perhatikan, ya, tanggung jawab kita, karena anak tersebut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak setelah kejadian baru orang tua pusing, ya, sibuk mencari solusi, sibuk mencari jalan keluar. Tapi sebelum itu terjadi tidak ada bentuk kehati-hatian, bentuk kekhawatiran, bentuk kecemasan. Tentu ini merupakan keliruan. Ya, ini merupakan keliruan. Anak perempuan, ya, anak perempuan merupakan tanggung jawab seorang ayah. Dan tanggung jawab ini akan diminta tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bermudah-mudahan, ya, dengan membiarkan anak tersebut untuk pergi ke tempat yang sangat jauh atau keluar tanpa kita tahu kemana dia pergi dan dengan siapa dia pergi. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan oleh seorang orang tua? Nah, berita-berita yang sampai ke kita, yang kita baca, yang ditayangkan di media-media, maka hendaklah ini menjadi pengingat bagi kita. Ya, jangan sampai apa yang menimpa mereka-mereka tersebut juga menimpa kita karena keteledoran, karena kelalaian kita sendiri. Maka sangat miris kita melihat orang tua, bahkan dia orang tua yang dia, ya, yang dia zahirnya kita lihat dia adalah orang yang masya Allah perhatian dengan sholatnya, ya, hadir 5 waktu di masjid, menerapkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita tahu anaknya dibiarkan di kota besar, ya, tanpa ada kecemasan dan kekhawatiran, dibiarkan bekerja atau sekolah di kota besar yang jauh dari tempatnya, tinggal dengan orang-orang yang dia tidak tahu, dan dia tidak bisa memantau dan mengontrol anaknya, kemana dia pergi, sama siapa dia pergi, kapan dia balik, kapan dia pulang, dan terus. Kak, ini ya nasihat kita kepada diri sendiri, kepada auliaul umur, kepada orang tua, kepada setiap wali, ya, perhatikan, ya, putra-putri kita, khusus putri-putri kita, perhatikan mereka, ya, berikan perhatian khusus untuk mereka, ya, karena mereka adalah tanggung jawab kita dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaum muslimin dan muslimat, barangkali untuk tanya jawab kita cukupkan karena beberapa menit lagi kita akan masuk waktu salat maghrib. Barangkali ada tambahan Ustaz sebagai khitam dari pertemuan kali ini Ustaz. Nama Ustaz.
0: Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Abu Ibrahim dan teman-teman semua kru Radio Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga antum semua, memberikan taufik kepada antum semua dan menjadikan apa yang waktu yang antum berikan, ya, waktu-waktu antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, berkat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, seorang orang tua harus memberikan perhatian kepada keluarganya. Di antara bentuk perhatian kepada keluarganya, dia harus meningkatkan ilmunya, atau dia juga harus terus belajar sehingga dia paham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Permasalahan-permasalahan yang bermunculan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagian besarnya, kalau tidak kita katakan semuanya, ya, itu berasal dari kehidupan keluarga. Ya, kerusakan di tengah-tengah masyarakat itu berasal dari bentuk atau gambaran dari kehidupan keluarga kecil. Ya, kenapa anak-anak sekarang tidak lagi takut mengambil hak orang lain misalnya? Anak-anak sekarang tidak ada kekhawatiran ketika dia berjalan dengan yang bukan mahramnya, karena tidak ada didikan di tengah-tengah keluarga yang menjelaskan bahayanya, ya, kapan seseorang boleh untuk berkhulwat dengan seorang wanita dan apa konsekuensinya ketika dia berkhulwat sampai dia melakukan zina misalnya, apa konsekuensinya. Ya, ini tidak pernah dijelaskan, sehingga ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat, dia merasa ini apapun yang dilakukan itu boleh dan sah-sah saja. Ini beranjak dari karena tidak ada didikan di tengah-tengah keluarga. Makanya para ulama, rahimahumullah ta'ala, dari dulu sampai sekarang perhatian dengan yang namanya pendidikan keluarga. Di antaranya mempelajari fikih-fikih, hukum-hukum berkaitan dengan keluarga. Tujuannya apa? Agar, ya, setiap keluarga paham dengan batas-batas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang anak, baik yang laki maupun perempuan, ketika dia sudah mulai terjun untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk memulai kehidupan keluarganya, dia tahu mana batas-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga dengan itu semua keberkahan akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Khalid Denisa Putra SMA Fidallahu Ta'ala, dari pembahasan fikih keluarga telah kita dengarkan. Kamu muslimin dan muslimat rahimanukumullah, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kamu muslimin dan muslimat rahimanukumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. دري أنس بن مالك رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata: apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإسلام بارك الله فيكم. malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung bersama Ustaz Dr. Hasbi Rahmat Azai hafizallahu taala dalam pembahasan tafsir Sa'di di surah Asy-Syura. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: تفطر يتفطر تفطرا تفطرا سما dengan انفطر ينفطر انفطار او انفطارا terbelah terpecah hampir langit semuanya terpecah min fawqihinna min fawqihinna min dari ya fawqi atas hinna mereka ya min fawqihinna dari atas mereka takadus samawati yatafattarna min fawqihinna hampir langit semuanya terpecah atau terbelah dari atas mereka. Wal malaikatu wa dan al malaika para malaikat. Ya. Wal malaikatu dan para malaikat. Al malaika jamak dari malakun. Malakun satu malaikat. Malakani dua malaikat. Malaikatun malaikat yang banyak. Ya. Dan malaikat-malaikat yusabbihuna mereka bertasbih. Ya. Mereka bertasbih. Sabbaha yusabbihu. Yusabbihuna mereka bertasbih. Ya. Bertasbih mengucapkan subhanallah. Mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Dari aib. Dari cela. Itu tasbih. Tanzihullah. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna mereka bertasbih bihamdi dengan memuji ya dengan memuji alhamdu pujian ya mereka bertasbih dengan memuji rabbihim Tuhan mereka ya Tuhan mereka ini terjemahannya terbalik-balik ya yang ada di aplikasi ini yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka bertasbih memuji Tuhan mereka wa yastaghfiruna wanya dan yastaghfiruna mereka memohonkan ampunan ya memohonkan ampunan istighfar istaghfara yastaghfiru istighfaran talabul maghfirah talabu al maghfirah meminta ampunan atau memintakan ampunan ya istighfar artinya memohon ampun yastaghfiruna mereka memohon ampun yaitu para malaikat. Jadi di sini diceritakan oleh Allah para malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka Allah kemudian memohon ampunan liman linya bagi Man siapa? Ya. Li ya, dua kata di sini. Li satu, kemudian man ya, liman bagi siapa? Ya. Fi pada atau di al-ardi bumi. Jadi para malaikat memohon ampunan bagi siapa yang ada di bumi. Maksudnya manusia. Ya, maksudnya memohonkan ampunan untuk manusia. Itulah pekerjaan malaikat. Bertasbih, memuji Allah, dan memohonkan ampunan untuk manusia di bumi. Apalagi yang berada di masjid menunggu waktu sholat. Ya. Selama dalam masjid menanti sholat, itu selalu para malaikat mendoakan ampunan. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Terus malaikat dan tidak putus-putus. Yastaghfiruna liman fil ardi. Mereka memohon ampunan untuk siapa yang berada di bumi. Ala ketahuilah. Ya. Ini terjemahannya keliru. Ini diartikan Allah. Ini ala artinya ketahuilah. Ya. Inna sesungguhnya. Ya. Inna sesungguhnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Huwa dia Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya. Ala ketahuilah innallaha sesungguhnya Allah, huwa dia Al-Ghafuru yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Inilah terjemahan kata per kata dari ayat yang kelima. Dan kita baca tafsir Sa'di rahimahullah. Ya. Untuk ayat yang kelima ini, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Hampir langit semuanya terpecah atau terbelah dari atas mereka. Ala idhamiha wa kauniha jamadan. Ya. Dengan ukurannya yang besar, langit ukurannya besar. Ya. Kemudian dia benda keras, jamad, benda mati dan keras. Sudahlah ukurannya besar, benda keras lagi. Ya. Benda keras, jamad dan ya. Itu terpecah-pecah. Ya. Karena mengagungkan Allah, hampir terpecah-pecah karena memuliakan dan menghinakan diri, merendahkan diri. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Nah, ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, di ayat keempat. Dialah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah semuanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Betapa besarnya dan betapa maha tingginya Allah sampai-sampai langit terpecah-pecah, hampir terpecah belah dari atas manusia, dari atas makhluk karena kemahabesaran Allah. Padahal langit itu sudah besar dan dia bukan satu, banyak. Bahkan lebih besar daripada bumi. Ya. Dan dia jamadan, benda mati, keras. Ya. Tetapi untuk mengagungkan dan membesarkan Allah yang maha besar, dia hampir terpecah-pecah. Saking tunduknya, saking ingin hinanya mereka di hadapan kemahabesaran Allah. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, wal malaikatu, dan para malaikat, al kiramul muqarrabun, al kiram yang mulia, al muqarrabun yang didekatkan. Maksud yang didekatkan yaitu tempat mereka dengan Allah, karena mereka di langit dan mereka dicintai oleh Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah, para malaikat. Allah memuji-muji malaikat dalam Al-Quran. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wal-nahar la yas'amun. Ya. Bertasbih siang dan malam tidak pernah bosan. Ya. Kemudian mengibadati Allah tidak pernah putus-putus. Itu pujian-pujian Allah untuk para malaikat. Para malaikat makhluk Allah yang kiram, yang mulia. Al-muqarrabun, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadi'una li'azamati. Tunduk para malaikat terhadap kemahabesaran Allah. Ya. Makanya Nabi mengabarkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di langit, ya. Apabila Allah berfirman, maka semua para malaikat pingsan. Ya. Nanti setelah selesai mereka sadar dan mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saking maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat ya sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka pingsan dengan firman Allah Jalla wa'ala. Ya.

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ini diceritakan oleh Allah di surat Saba. Yeah. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, yeah, penuh ketundukan dan ketakutan terhadap Allah. Lalu setelah hilang rasa takut mereka kepada Allah, mereka bertanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Sesama mereka saling bertanya. Tidak kuasa mendengar firman Allah. Saking tunduknya, saking patuhnya, saking besarnya pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan manusia. Ya, ketika dibacakan firman Allah, mereka hadapi dengan suara-suara gaduh. Dibacakan oleh para rasul, mereka saling berwasiat untuk berbuat kegaduhan. Dan saling berwasiat, jangan didengar. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Buat suara-suara tandingan agar tidak terdengar firman Allah. Para malaikat justru menghening, ya, tunduk, patuh, khidmat. Dan mereka penuh ketakutan mendengarkan firman Allah Jalla wa'ala. Ya. Makanya mereka disifati di sini khadi'una li'azamati, tunduk terhadap kemahabesaran Allah, mustakinuna li'izzati, menghinakan diri terhadap kemuliaan Allah, mud'inuna birububiyyatihi, ya, pasrah, iz'an terhadap kemaha penciptaan Allah, rububiyah, yaitu perbuatan Allah. Apapun yang diperbuat oleh Allah terhadap alam semesta ini, rububiyatullah. Dia yang mencipta, dia yang menurunkan hujan, dia yang menumbuhkan tanaman, dia yang menghidupkan, dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang menyilih gantikan siang dan malam. Para malaikat pasrah dengan semua itu. Pasrah dengan semua. Apapun yang mereka kerjakan itu perintah Allah. Jadi perbuatan mereka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada mereka berbuat sekehendak mereka. Tapi perbuatan mereka adalah perintah. Saking tunduknya, patuhnya mereka kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ini sifat atau perbuatan malaikat, selalu bertasbih, memuji Tuhan mereka. Ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa artinya? Wa yu'adzimunahu an kulli naqsin. Itu yang tasbih. Ya, mereka mengagungkan Allah dari setiap kekurangan. Ya. Mensucikan Allah dari setiap aib, ya, sifat kekurangan, aib dan celah. Ya, wa yasifunahu bikulli kamal. Mereka menyifati Allah dengan segala kesempurnaan. Ini yang isbat dan tanzih. Membersihkan, mensucikan, menafikan dari Allah sifat kekurangan, sifat kelemahan, sifat aib, dan mereka menyifati Allah dengan segala yang sempurna, dengan semua kesempurnaan. Itu pekerjaan para malaikat. Itulah amalan para malaikat. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan mereka memohon ampunan bagi siapa yang di bumi. Ini yang istimewa. Para malaikat Allah mencintai manusia. Ya. Menyayangi manusia. Bahkan kebersamaan malaikat dengan manusia itu semenjak sebelum lahir sampai
di surga ataupun di neraka. Tetap para malaikat bersama manusia. Ya, tetap mereka para malaikat bersama manusia dari mulai sebelum lahir ke muka bumi ini, malaikat sudah ada bersama manusia di dalam rahim. Setelah proses pembentukan janin itu malaikat. Kemudian setelah sampai 120 hari diutus lagi malaikat yang baru meniupkan ruh. Fayursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh. Diutuslah malaikat untuk meniupkan ruhnya. Jasad sudah ada di dalam rahim, dicipta bertahap-tahap, kemudian setelah sempurna ditiupkanlah ruhnya. Kemudian ditetapkanlah 4 ketetapan. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Itu ditetapkan oleh, dibawa oleh malaikat 4 ketetapan Allah untuk janin ini nanti dalam hidupnya. Rezekinya sudah dijamin, sudah ditetapkan. Ajalnya sudah ditetapkan. Amal perbuatannya sudah ditetapkan. Bahkan surga dan neraka pun sudah ditetapkan. Itu tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan malaikat yang diperintahkan untuk membawa ketetapan tadi kepada manusia. Kemudian lahir ke dunia, malaikat tetap bersama kita. Ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan 2 malaikat. Ya. 2 malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan dari perkataan kecuali di situ ada malaikat raqib yang hadir, ya, yang mengawasi, atid yang mencatat, mengawasi dan mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia yang mencatat. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang diperbuat oleh manusia. Bersama malaikat. Sampai nanti datang ajal, malaikat juga yang akan mendatangi manusia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut yang diwakilkan, yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukannya. Ketika dikuburkan, datang lagi malaikat. Ya, datang malaikat. Ketika ajal tiba, malaikat datang untuk mencabut nyawa. Kemudian ketika dikubur, di alam kubur, datang lagi malaikat. Ja'ahu malakani. Datang kepadanya 2 malaikat. Fayuq'idanihi wa yas'alani. Mereka dudukkan mayat dalam kuburnya, di alam kubur, dan menanyakan 3 pertanyaan. Kemudian nanti di akhirat, ketika dihisap manusia oleh Allah, dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, dihisap, itu malaikat berdatangan. Ya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Datanglah Allah untuk mengadili, menghisap manusia, dan para malaikat berbaris-baris mengelilingi manusia. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sekelumit dari berita tentang malaikat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sini adalah memohonkan ampunan. Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dan mereka memohonkan ampunan untuk siapa yang di bumi. Ini senada dengan firman Allah di surat Ghafir kalau tidak salah. Alladzina yahmiluna al-arsha. Ya. Kalau tidak salah di surat Ghafir. Ya, di Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsha. Wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi memberikan kaitan, karena di sini kan umum, dan dia
Dan mereka, para malaikat, memohon ampunan untuk siapa yang ada di bumi. Tetapi dikhususkan oleh ayat Ghafir, ayat 7 tadi, yaitu yang beriman. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Dan mereka memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Malaikat itu memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَإِلْمًا. Ini doa malaikat. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Ini doa malaikat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengikuti jalan Allah. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. Ya. Kata Syekh Sa'di, mereka memohonkan ampunan untuk siapa yang di bumi, maksudnya yang beriman, amma yasduru minhum, dari apa yang muncul dari mereka, maksudnya perbuatan, ya, pelanggaran, mimma la yaliqu bi'azamati rabbihim wa kibriyaihi, dari apa-apa yang tidak layak dengan kemahabesaran Allah dan kemahaagungan Allah, yang dilakukan oleh manusia, oleh orang yang beriman, dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak pantas dilakukan kepada Allah. Itu yang didoakan oleh malaikat agar diampuni untuk mereka. Ma'a annahu ta'ala huwal ghafurur rahim. Padahal yang maha pengampun, maha penyayang dalam ayat kita ini, wa huwa al ghafurur rahim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Ya. Ma'a annahu ta'ala huwal ghafurur rahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia yang maha pengampun, bukan malaikat. Ya. Allah yang maha pengampun. Tetapi ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah, luasnya ampunan Allah, sehingga dicipta oleh Allah para malaikat untuk memohonkan ampunan dari zat yang maha pengampun. Ya. Allah sediakan makhluk untuk memohonkan ampunan bagi orang yang beriman. Makanya di antara hikmah atau buah mengimani para malaikat adalah bersyukur kepada Allah. Dari buah mengimani malaikat, bersyukur kepada Allah. Allah mencipta malaikat menjadi sebab mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Saking inginnya Allah, saking cintanya Allah untuk mengampuni orang-orang yang beriman. Ya. Kalau mereka tidak minta ampun, Allah sediakan malaikat untuk memohonkan ampunan. Ya. Amma yasduru minhum mimma la yaliqu bi'azamati rabbihim wa kibriyai. Ma annahu ta'ala huwal ghafurur rahim alladhi lawla maghfiratuhu wa rahmatuhu la'ajalal khalqa bil 'uqubatil musta'silah. Kalaulah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang, kalaulah bukan karena ampunan, kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka Allah akan menimpakan hukuman yang membinasakan dengan segera kepada makhluk ini. Setiap yang bersalah langsung dihukum. Setiap yang berdosa langsung diberikan hukumannya. Tapi tidak. Ini menunjukkan bahwa Allah maha pengampun. Kalau Allah tidak maha pengampun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepat hukuman kepada manusia di muka bumi ini. Ya. Mempercepat hukuman. Karena dosa yang pertama itu sudah pelanggaran besar. Sudah pelanggaran besar. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab, utus para rasul, ya, untuk mengajak manusia, kemudian diingatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, namun mereka tidak mau. Tetap ingkar, tetap kufur, tetap menyombongkan diri kepada Allah. Kalau langsung Allah siksa, Allah tidak zalim. Allah juga tidak zalim. Tapi Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Diberi tangguh. Dan bukan dalam waktu yang sebentar Allah berikan tangguhan. Lama sekali. Bayangkan umat Nabi Nuh,
ratusan tahun diberi tangguhan oleh Allah. Fir'aun bertubi-tubi, Allah berikan peringatan. Ya. Diberikan oleh Allah peringatan. Fa'arsalna, Allah SWT mengatakan, fa'arsalna lihim tis'a ayat. 9 tanda-tanda kemahabesaran Allah dipertontonkan kepada Fir'aun. Dan dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk melawan 9 bala tentara Allah yang diturunkan oleh Allah. Farsalna ilaihim at-tufana wal jarada wal qummala wal dhafadi'a wad dama. Angin topan dikirim oleh Allah. Lululantak kerajaan Firaun. Tidak berkutik dia melawannya. Kemudian wabah-wabah. Wabah belalang. Ya. Di mana-mana ada belalang. Keluar di mana-mana. Tidak bisa dibunuh satu, muncul 1000. Tidak berkurang sama sekali. Begitu juga setelah itu. Wal jarada wal qummala. Kutu. Wal dhafadi'a. Katak. Ya. Wadama, darah. Semua air pun jadi darah. Dan mereka tidak mampu untuk mengangkatnya. Bertubi-tubi, tapi dia juga tidak mau mengambil pelajaran. Ya. Andai Allah SWT tidak maha penyayang, tidak maha pengampun, semenjak kali pertama Fir'aun durhaka menentang Nabi Musa, sudah dihukum oleh Allah. Tapi tidak. Makanya kata Syekh di sini, alladzi laula maghfiratuhu wa rahmatuhu la'ajalal khalqa bil'uqubatil musta'sila. Dengan hukuman yang membinasakan. Habis ke akar-akarnya. Tidak ada yang tersisa. Tapi tidak ada. Ya. Wa fi wasfihi ta'ala bihadhil awsaf. Kata Syekh Sa'di. Ba'da an dhakara annahu awha ila ar-rusuli kullihim umuman. Wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in khususan isharatun ila anna hadzal Qur'an al-Karim fihi min al-adillati wal barahin wal ayati ad-dallati ala kamalil bari ta'ala. Ketika ada berita tentang sifat Allah yang tadi, lahu ma, ini sifat Allah semuanya. Allah mengabarkan tentang dirinya yang mempunyai langit, mempunyai bumi. Dan dia maha tinggi, maha besar. Langit hampir pecah ketika menampakkan ketakutan kepada Allah. Para malaikat yang dicipta oleh Allah memiliki sifat yang luar biasa. Bertasbih terus menerus dan tidak pernah putus-putus. Memohonkan ampunan. Ini semuanya sifat-sifat Allah. Berita tentang sifat-sifat Allah ini setelah ayat yang menceritakan bahwa Allah mewahyukan kepada para rasul semuanya dan kepada nabi secara khusus alaihi wassalatu wassalam, di situ terdapat isyarat bahwa Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'anul Karim ini di dalamnya terkandung argumen-argumen, bukti-bukti, tanda-tanda yang menunjukkan betapa maha sempurnanya Sang Pencipta. Ala kama dalla ala kamalil bari ta'ala. ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى وأن من أكبر الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد لله من دونه ليس بيدهم نفع ولا ضرر بل هم مخلوقون مفتكرون إلى الله في جميع أحوالهم. Dan juga ada sifat, ya, dan menyifati Allah dengan nama-nama yang besar, Al-Ali, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Rahim. Ini nama-nama Allah yang luar biasa, yang terkandung, yang mewajibkan, memastikan untuk penuhnya kalbu orang yang mengenali Allah dengan nama-nama tersebut dengan pengetahuan dan cinta, pengagungan, pembesaran dan pemuliaan terhadap Allah yang memenuhi kalbu mereka. Ketika mereka tahu Allah Al-Ali,
Al-Azim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, maka ini akan membuat seorang yang beriman sangat mengenali Allah, mencintai Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian dampaknya apa? Mengalihkan semua jenis ibadah, memberikan semua jenis ibadah yang zahir maupun yang batin kepada Allah. Kepada siapa lagi yang berhak diberikan ibadah? Kalau bukan kepada yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Siapa yang berhak menerimanya kecuali Allah yang seperti tadi. Dan merupakan kezaliman yang besar dan perkataan yang keji menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah selainnya. Dijadikan tandingan dari Allah. Yang mana tandingan-tandingan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan mudarat. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dijadikan tandingan bagi Allah. Yang maha pencipta, yang punya semuanya, yang mengatur semuanya, yang para malaikat tunduk kepadanya. Lalu Allah yang seperti itu disandingkan, disetarakan dengan sesuatu makhluk yang dicipta, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memberi manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Mereka makhluk justru memerlukan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebutuhan mereka. Ini uraian Syekh Sa'di untuk ayat yang kelima tadi. Kita dengarkan kumandang azan, insyaallah setelah itu kita lanjutkan.

Para jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-6 ini berhubungan dengan uraian Syekh Sa'di tadi. Kalau Allah yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama, sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah, keagungan dan kemahabesaran Allah luar biasa, ya, kerajaan, kekuasaannya, kekayaannya, keperkasaannya, tidak ada kejadian di alam semesta ini kecuali ketentuannya. Dia yang memutuskan, dia yang menguasai semua, dialah yang lantaran itu berhak untuk, satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Makanya di ayat yang ke-6 ini berhubungan dengan itu, yang berhubungan dengan uluhiyatullah. Kalau dia memiliki rububiyah, yaitu yang berbuat terhadap alam semesta ini, dari mulai menciptakan, mengatur dan mengurusi, menjaga, maka dia pula yang harus menerima ibadah satu-satunya. Di sini terkandung ancaman, ya. Allah berfirman di ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Walladzina ittakhadhu min dunihi.

0: عليهم.
1: واصل. وما أنت؟
0: وما أنت عليهم بوكيل.
2: Ini ancaman. Ancaman.
1: أحسنت بارك الله.
2: Ancaman bagi siapa yang menjadikan bagi Allah tandingan, mengibadati selain Allah, tunduk kepada selain Allah, menyandarkan diri kepada selain Allah, diancam oleh Allah. Walladzina, dan orang-orang yang ya ittakhadhu, menjadikan ya mengambil, min dunihi, dari selain Allah, dari selainnya, maksudnya Allah, aulia, pelindung-pelindung. Aulia ini adalah pelindung-pelindung, penjaga yang disembah. Ya, yang disembah. Karena penyembahan itu tujuannya bagaimana? Yang disembah melindungi, menjaga. Ya. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah, wali-wali, maksudnya pelindung-pelindung yang disembah, seperti menyembah Allah, Allahu hafizun alaihim. Allah, ya, dialah yang mengawasi mereka. Yang mengawasi mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Hafizun, menjaga, mengawasi. Alaihim, atas mereka. Yang disembah, yang tidak menjaga. Yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walladzina takhadu min dunihi awliya. Ini juga perlu kita ketahui ya, bahwa awliya ini dalam ini tidaklah mudhaf. Ya. Ini adalah maf'ul dari ittakhadu, mengambil, ya. Mengambil wali-wali. Dan Allah di situ bukan mudhafun ilaih. Terkadang kita keliru membaca yang kalau disambungkan seakan-akan auliyaullah. Tetapi bukan. Seakan-akan kata-kata Allah itu, lafzul jalalah, mustanaf atau pemulaian kata-kata atau kalimat yang baru. Walladzina takhadu min dunihi awliya, Allahu hafizun alaihim. Bukan awliya Allahi, tetapi awliya Allahu. Jadi terpisah antara awliya dengan Allah. Karena yang belajar bahasa Arab terkadang tanpa menyadari seakan-akan itu satu ungkapan, auliyaullah. Karena kan biasa kan waliullah, waliullah, wali Allah. Ala inna auliya Allah, dalam ayat lain kan ada di surat Al-An'am, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bukan di surat Al-An'am, di surat yang lain, alladzina amanu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak juga bersedih, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Awliya Allah adalah alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sementara di sini bukan awliya Allah, tetapi walladzina takhadu min dulihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, maksudnya adalah penolong-penolong, penjaga-penjaga, atau sesembahan-sesembahan yang disembah. Allah hafizun alaihim. Makanya lafzul jalalah ini berbaris dhammah, ya, bukan berbaris bawah, tetapi berbaris depan. Allahu hafizun alaihim. Mubtada khabar. Allah, dialah yang menjaga mereka. Menjaga yang menyembah, menjaga yang disembah. Penjaga semuanya Allah SWT. Kenapa mesti disembah yang dijaga? Kenapa yang disembah yang dijaga? Sementara penjaga yang mutlak tidak ditauhidkan. Allahu hafidhun alaihim, Allah yang menjaga mereka. Kemudian Allah menyampaikan kepada nabinya, wa ma anta, dan tidaklah anta engkau, itu nabi, alaihim atas mereka biwakil, melindungi atau mengawal, menjaga. Wakil dengan hafil sama. Ya. Engkau hai Muhammad tidaklah melindungi mereka. Di dunia mutlak, secara mutlak, dan juga tidak di akhirat. Di dunia Nabi SAW tidak mampu berbuat apa-apa kepada sahabat-sahabatnya ketika di Mekah. Sebagian sahabat disiksa. Ya. Disiksa, dianiaya, disakiti, diazab oleh orang-orang kafir Mekah. Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, ayahnya Ammar, Yasir dan istrinya. Disiksa, Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi SAW tidak bisa membela, melindungi, menjaga mereka. Nabi hanya melihat dan Nabi mendoakan mereka. Nabi meminta mereka untuk bersabar. Sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Inna maw'idakumul jannah. Kata Nabi SAW, di surga kita berjumpa. Allah menjanjikan mereka, Nabi menjanjikan mereka surga. Inna maw'idakumul jannah. Di surga kita berjumpa, kata Nabi. Tidak bisa melindungi sahabatnya ketika masih lemah di Mekah. Ya. Masih lemah keadaan kaum muslimin di Mekah. Apalagi di akhirat nanti. Makanya Allah tekankan di sini, wa ma anta alaihim biwakil. Dan tidaklah engkau hai Muhammad melindungi mereka, menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Nabi Muhammad SAW hanya nabi yang diutus oleh Allah, rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah. Ya. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di waktu masih hidup di dunia, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Apalagi ketika sudah meninggal dunia. Andai Nabi SAW mampu berbuat setelah meninggal, maka dia tidak akan membiarkan cucunya dibunuh dengan zalim. Dia tidak akan membiarkan terjadi peperangan antara istrinya dan menantunya. Tidak akan dia biarkan terjadi peperangan antara iparnya dengan menantunya, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib di peperangan Siffin. Tidak akan dia biarkan terjadi peperangan antara istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib di peperangan Al-Jamal. Dan tidak akan dia biarkan terjadi pembunuhan terhadap cucunya Hussein di Karbala dengan zalim. Tetapi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah meninggal dunia. Sementara ketika masih hidup saja di Mekah, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Yasir. Dia hanya bisa mengatakan, sabron ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Ya. Sampai di akhirat nanti juga, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberi syafaat kepada yang diridai oleh Allah, Nabi mengatakan kepada keluarganya, kepada pamannya, kepada anaknya, ya, kata Nabi, selamatkanlah diri kalian, ya, dari neraka. Sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. La uni ankum minallahi syai'ah. Katanya kepada Fatimah, salini mimma li ma syi'ti. Di dunia ini silakan engkau minta hartaku semaumu. Di akhirat nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Inilah Nabi Muhammad SAW yang ditegaskan oleh Allah. Wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah engkau bisa atau mengurusi, menjaga, melindungi mereka. Allah yang melindungi. Tetapi dia bukan disembah, tidaklah dia yang disembah oleh orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mereka sekutukan antara Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'di menafsirkan ayat yang ke-6 ini, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Kata beliau, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ يَتَوَلَّوْنَهُمْ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ. Mereka loyal kepada wali-wali tadi dengan memberikan ibadah, dengan memberikan ketaatan. Kama ya'budullaha wa yuti'unahu, sebagaimana mereka menyembah Allah dan menaati Allah. Fa innamattakhadhu al-batila, sesungguhnya mereka telah mengambil sesembahan yang batil. Wa laysa bi awliya'a al-haqiqah, sebenarnya bukanlah mereka wali-wali atau sesembahan-sesembahan yang hak. Bukanlah penolong-penolong yang sebenarnya. Yang akan menolong sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu hafizun alaihim yahfazu alaihim a'malahum. Allah yang akan menjaga amal perbuatan mereka. Menjaga amal perbuatan manusia. Fayujazihim bikhairiha wa syarriha. Nanti Allah akan memberi balasan yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah engkau hai Muhammad atas mereka menjadi tempat perlindungan. Fatas'ala an a'malihim, lalu engkau yang menanyakan perbuatan mereka. Wa innama anta muballighun addaita wadhifataka, sesungguhnya engkau hai Muhammad hanyalah menyampaikan, muballigh, engkau telah tunaikan tugasmu. Kata Syekh Sa'di, jadi Nabi ditegaskan oleh Allah, engkau telah laksanakan tugasmu. Adapun yang akan menghisap mereka, akan memintai pertanggungjawaban terhadap amalan mereka, saya, kata Allah. Allahu hafizun alaihim, Allah yang menjaga, memelihara, mengabadikan amal perbuatan mereka, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara engkau hanya sekedar menyampaikan, dan engkau tidak akan menanyakan kepada

yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikannya. Kalau Nabi begitu, maka yang melanjutkan tugas Nabi tidak mungkin berbeda. Tugas para da'i yang mengajak kepada tauhid menyampaikan. Menyampaikan, memperingatkan, mengajarkan, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Bila tetap terjadi kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memintai pertanggungjawaban dari perbuatan syirik tersebut. Adapun da'i tidak ada apa-apa. Nanti di akhirat mereka juga akan memberikan pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan terhadap Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, dua ayat yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, dan ayat berikutnya itu bahagian yang lain, ya, ayat yang ketujuh itu berhubungan dengan Al-Quran, ya. Sementara yang sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 7, ayat 6 ini awalnya berhubungan dengan Al-Quran, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kemahabesarannya yang seharusnya menjadi sebab manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, meninggalkan perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, petunjuk untuk berada di atas tauhid dan jauh dari apapun praktek kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid, di atas akidah yang benar, dan semoga Allah menjadikan kita tonggak-tonggak dakwah tauhid ini untuk kita sampaikan, kita sebarluaskan kepada kaum muslimin, karena inilah yang menyelamatkan, ya, menyelamatkan dari neraka dan menyelamatkan dari kekal di neraka. Karena pelaku syirik diancam oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, wal iyadu billah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu: abu Israil nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud wa la yastadhilla wa la yatakallam wa yasum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: itulah dia. Ngeri pula. Ah, udah ada mati. Ini. Oh, udah. Udah.
1: Udah mau mati kan?
0: Udah mati kan tadi.
1: Kalau mau masukkan pilotnya.
0: Oh, belum nih. Coba nanti kan ntar ya. Masih bisa lah.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: Dari bilang cangkuni udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min Adhkar Sabah. Min Adhkar Sabah.
3: Asbahna wa asbah al-mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku

0: Lindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi. Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah, yang tidak ada bahaya atas namanya, sesuatu di bumi, dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar, dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah SAW mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu, waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, salat subuh berjamaah adalah salat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran Al-Fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fa yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat subuh, tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik. Yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Sofiyah, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih seberat arasnya, wa midada kalimatih sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya." Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah 4 amal ini berkumpul pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh. Membuka hari dengan amalan soleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan soleh. Membukanya dengan kebaikan. Dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustamiat, pendengar radio Hidayah 103.4 FM. Saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Jazakumullah khair masih bersama kami di Jumat pagi ini. Edisi hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan, 5 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi tanggal 16 Oktober 2026. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sudah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi yang kami putarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu subuh, salat sunnah, tilawah, sedekah, dan yang lainnya. Dan kaum muslimin muslimah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk beramal ibadah dan juga memperbaiki diri kita, amalan kita, dan menerima taubat kita. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kajian di pagi hari ini. Kajian bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul Ancaman Bagi Yang Tidak Amanah. Baik, sebelum kita dengarkan kajian tersebut, ya, ada informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Baik, informasi-informasi kajian pelaksanaan sholat Jumat, daurah tabligh akbar yang dan juga yang lainnya kita akan kembali perbarui, ya. Kita akan update kembali. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat di hari ini. Ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat di hari ini, insya Allah kita akan bacakan beberapa informasi. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Untuk nanti siang, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah tematik. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Muhammad Idris LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema atau judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi berikutnya. Ya, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Abul Harith Al-Ustaz Harpendra LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah tersebarnya zina dan riba sebab turunnya bencana. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat nanti siang, insyaallah bersama Abul Harith Ustaz Harpendra LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah beliau tersebarnya zina dan riba sebab turunnya bencana. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat siang nanti di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlokasi di Jalan Jati. Ya, mohon maaf, Jalan Kayu Jati atau masuk dari Jalan Utama, Jalan Tengku Being, Jalan Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, ya, untuk informasi berikutnya,

0: Baik, informasi berikutnya. Pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Info sholat Jumat dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, untuk siang ini yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat Jumat pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti siang di Masjid Umar bin Khattab Delima yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Zulkhairi LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pelaksanaan sholat Jumat pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Tertanda pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat, baik, itu saja informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat dan insya Allah nanti kita akan lanjut dengan info-info ya terkait dengan kajian rutin dan juga daurah serta tablik akbar. Kini kita dengarkan dulu kajian kita di pagi hari ini. Kajian bersama Abu Abdul Mohsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fizahullah Ta'ala, kajian tematik yang berjudul Ancaman Bagi Yang Tidak Amanah. Langsung saja kita dengarkan kaum muslimin muslimah. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi al-madah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya lisani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu amalan yang penting dan manfaatnya luar biasa di dunia maupun di akhirat kalau dijalankan, dan juga sangat berbahaya sebaliknya jika ditinggalkan. Amalan tersebut adalah al-amanah, yaitu sifat amanah. Dialah sifat yang Nabi terkenal dengannya sebelum menjadi seorang Nabi. Nabi SAW ketika di zaman jahiliyah sudah dikenal dengan al-amin, itu orang yang sangat amanah. Oleh karenanya orang-orang jahiliyah dahulu menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi SAW. Tentunya yang mereka titipkan adalah barang-barang berharga. Mereka titipkan kepada Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi memproklamirkan dirinya sebagai seorang Nabi dan mereka memusuhi Nabi, mereka tetap menyimpan barang-barang berharga kepada Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Sungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Itu secara hati nurani mereka tahu Nabi SAW adalah orang yang amanah. Ya, makanya ketika mereka membangun Ka'bah, ketika Ka'bah direnovasi, itu ketika Nabi usianya 35 tahun, maka orang-orang Quraisy ribut siapa yang meletakkan Hajar Aswad sebagai tanda peresmian bahwasanya Ka'bah sudah siap. Maka masing-masing kabilah mengatakan kami yang meletakkan, sehingga mereka bertikai dan hampir saling menumpahkan darah. Akhirnya ada yang kasih ide, ya sudahlah daripada kita ribut, kita tunggu seorang yang pertama kali masuk dari Babu Sofa, masuk di Masjid Haram, kita serahkan keputusan kepadanya. Mereka tunggu. Allah mentakdirkan ternyata yang masuk Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata mereka, atanal amin, radhina bil amin. Kami telah datang kepada kita al-amin, yaitu Rasulullah SAW yang terpercaya, yang amanah, radhina dan kami ridha dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum jadi nabi. Nabi belum jadi nabi. Jadi inilah sifat istimewa nabi yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi menjadi nabi. Dan saya katakan tadi, ketika Nabi sudah menjadi nabi, mereka ternyata masih nitipkan barang kepada Nabi. Di siang hari mereka bilang Nabi kadzab, pendusta. Di siang hari mereka mengatakan Nabi adalah penyihir, majnun, orang gila, mashur, tersihir, penyihir, dukun. Tapi mereka tetap nitip barang sama Nabi. Makanya Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunak. Mereka sebenarnya tidak mendustakan engkau secara hati nurani, tapi lisan mereka saja yang apa? Mendustakan. Dan yang menakjubkan, di antara amanah Nabi ketika Nabi SAW berhijrah, di mana kaum musyrikin ingin membunuh Nabi, bahkan bikin sayembara, siapa yang bisa bunuh Nabi akan diberikan 100 ekor unta. Nabi tidak bawa lari barang-barang berharga mereka. Bahkan Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari untuk mengembalikan wadiah, barang-barang titipan mereka. Padahal yang mereka titipkan barang-barang apa berharga. Ini makanya saya bilang inilah sifat utama, dan dia sifat yang dikenal pertama kali dari Nabi. Dikenal masyhur di kalangan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, ada seorang lelaki yang amanah, satu-satunya yang digelar dengan Al-Amin. Tentu banyak orang amanah, tapi saking amanahnya sehingga dia menjadi sifat spesial bagi Nabi, digelari dengan Muhammad Al-Amin. Itu orang yang terpercaya. Baik. Mengenai amanah, saya katakan tadi kalau seorang amanah, maka sebab masuk surga. Bukan cuma surga, bahkan memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, At-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wassalihin. Bahwasanya pedagang yang amanah, yang jujur, yang amanah, maka akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, para pedagang yang jujur dan amanah. Ada sifat jujur, ada sifat apa? Amanah ya. Mendapatkan kedudukan yang tinggi, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sirat, dan itu adalah ujian terakhir seorang hamba untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka. Ujian yang sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW ketika di sirat beliau berdoa, kata Nabi SAW, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Karena siapa yang selamat dari sirat masuk surga, siapa yang tidak selamat maka masuk apa? Masuk neraka. Maka dia ujian terakhir setelah semua dilewati. Sebelum sirat kan ada banyak apa destinasi yang harus dilewati. Ada padang mahsyar, kemudian ada hisab, ada mizan, ada sidang, ada buku catatan amal diberikan, banyak hal ya. Sampai zulma, terakhir sirat. Ketika sirat dibentangkan, maka dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, wa tursalul amanatu warrahim. Fatakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan. Maka dikirimkanlah amanah dan rahim. Allah kirimkan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Dan ini dalam di hari kiamat banyak ya. Seperti di alam barzah, amal soleh akan berubah menjadi seseorang. Kalau amal soleh di dunia, seorang melakukan amal soleh, maka di alam barzah dia akan datang dalam bentuk seorang yang berwajah rupawan, aromanya harum, kemudian menemani sang penghuni kubur. Sebaliknya kalau ternyata dia suka maksiat, maka maksiatnya akan berubah menjadi seorang yang buruk rupa, yang bau, akan menemani dia dalam alam barzah. Demikian juga misalnya amal soleh akan dirubah jadi sesuatu yang konkret, kemudian ditimbang di mizan. Demikian juga Al-Quran, bacaan Al-Quran akan datang dalam bentuk yang konkret, bahkan membela orang yang suka baca Quran. Rasulullah juga bersabda, Al-Baqarah wal Ali Imran, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang ka'annahuma goyayatan atau gomamatan, yaitu akan datang seakan-akan seperti awan yang menaungi orang-orang yang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah maupun surat Ali Imran, menaungi mereka dari terik matahari yang sangat panas. Jadi demikian juga di hari akhirat, kematian yu'ta bil maut ala hayati al-kabsyah, bahwasanya kematian yang abstrak akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk domba. Domba. Jadi banyak hal yang abstrak dirubah menjadi apa? Konkret.
3: terserah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amanah dan rahim. Ini menunjukkan pentingnya amanah dan menyambung silaturahim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tursalul amanah." Sementara orang sedang melewati sirat, dan ini ujian terakhir. Ya, kita tahu sirat jisr ala nari jahannam, yaitu jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam, ya. Adaku minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka orang melewati sirat. Dan Rasulullah menyebutkan ada tiga model orang yang melewati sirat. Ada yang selamat tanpa terluka sama sekali. Itu pun bermacam-macam. Ada yang seperti angin berhembus. Ada kalbark seperti kilat. Sehingga dia cepat sekali menyeberang sirat tersebut sampai di surga. Dan ada ka'ajawidil khail seperti kuda-kuda yang berlari cepat. Ada kalibil seperti onta yang berlari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, tapi selamat. Model kedua, yaitu terluka tapi selamat. Karena di samping-samping sirat ada kalalib, ya, dan khototif, yaitu besi-besi tajam yang mencungkil atau mengait. Mengait, seperti orang kalau membakar sesuatu, dia kaitkan, dia bakar. Maka besi-besi tersebut ada di pinggiran kanan-kiri, sirat mencungkil-cungkil orang, menyayat-nyayat orang. Sebagian orang tersayat-sayat, kemudian selamat. Artinya dia punya dosa, tapi dosa tersebut tidak mengharuskan dia masuk neraka. Maka cukup diadab di atas sirat. Cukup diadab di atas apa? Sirat, kemudian dia masuk surga. Yang terakhir, dicabik-cabik dan masuk neraka. Dicabik-cabik dan masuk neraka. Maka disebutkan ada seorang merangkak menuju surga di atas sirat. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, lima abtok tabi. Ya Rabbku, kenapa kau buat aku lama berjalan di atas sirat?" Maka Allah mengatakan, "Innama abtu'a bika amaluk." Yang bikin kau lama adalah amalanmu. Jadi amal dia yang kurang membuat dia tidak bisa cepat berjalan di atas sirat. Maksud saya, kondisi orang ketika di sirat ini kondisi yang sangat genting karena ujian terakhir penentuan surga atau apa? Neraka. Maka ketika itu Allah kirim al-amanah dan rahim. Maka datanglah mereka dalam bentuk suatu yang konkret. Ala jambatay sirat yaminan wa shimalan. Sebelah kanan, sebelah kiri. Apa tugas mereka? Yaitu untuk memacu orang yang amanah agar lebih cepat menuju surga. Tapi yang tidak amanah akan ditahan. Akan ditahan. Sama, orang suka nyambung silaturahim akan dipercepat. Yang tidak nyambung silaturahim akan dipermasalahkan. Ya. Ya. Maka mereka akan menghentikan, ya, orang amanah atau orang yang khianat. Karena terkait dengan amanah cuma dua model orang. Orang amanah atau orang apa? Khianat. Terkait silaturahmi, orang yang musyaraturahmi atau memutuskan silaturahmi. Maka mereka akan membela orang yang amanah dan membela rahim, membela orang yang silaturahim. Adapun orang yang khianat akan dihalangi. Sehingga akan sulit melewati sirat, bisa jadi jatuh ke neraka jahannam. Waliyadzubillah. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan akan pentingnya amanah. Siapa yang amanah, maka akan terbantu ketika melewati apa? Sirat. Siapa yang tidak amanah, maka siap-siap menghadapi ujian berat, dia akan dihalangi oleh amanah, karena amanah tidak menerima khianat. Tidak menerima khianat. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, orang mukmin tidak boleh berkhianat. Apapun yang terjadi. Rasulullah mengatakan, adil amanata, sampaikanlah amanah kepada orang yang beri amanah kepadamu. Wala takhun man khanak. Dan jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Berarti kan di sini, khianat ini tercela. Kalau orang kasih kita amanah, kita tunaikan amanah tersebut. Tapi kalau orang khianat kita, kita enggak boleh balas dengan khianat juga, enggak boleh. Padahal secara aturan, keburukan boleh dibalas dengan setimpal. Boleh atau tidak? Boleh dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Siapa yang dijahatin, maka boleh dia balas dengan kejahatan yang setimpal. Allah juga berfirman, fa'in aqabtum fa'aqibu mithlima aqabtum bih. Kalau kalian balas, maka balaslah dengan setimpal. Dan Allah menyebutkan, ya, yukhadi'una allaha walladhina amanu. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa khadi'uhum. Orang-orang munafik menipu Allah dan kaumnya. Allah yang menipu mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah juga buat makar kepada mereka. Allah khairul makirin. Tetapi Allah tidak pernah berkata mereka berkhianat, Allah pun berkhianat. Tidak ada. Jadi khianat tercela secara mutlak. Khianat tercela secara mutlak. Ya. Ini dibahas dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun makar ataupun khida, maka itu terpuji dari satu sisi, seperti wallahu khairul makirin. Allah pembuat makar terbaik bagi orang yang buat makar. Kalau Allah tidak disebut al-makir, Maha pembuat makar, enggak. Tapi kita mengatakan Allahu khairul makirin, Allah pembuat makar yang terbaik bagi orang yang buat apa? Makar, maka Allah lebih bisa memakari dia. Sama Allah yukhadi, tapi yukhadi'una alladhina khada'ullaha wa rasulah. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah justru menipu mereka. Tapi tidak ada mereka mengkhianati Allah, Allah mengkhianati mereka. Karena khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Kenapa? Karena khianat tercela secara zatnya. Maka kenapa tidak boleh khianat dibalas dengan khianat? Kata Rasulullah, takhun man khanak, jangan engkau berkhianat kepada orang mengkhianatimu. Karena khianat adalah seorang melakukan kecurangan saat dia mengesankan dia terpercaya. Ini di fi mawdhi' itsiqah. Dia berkhianat fi mawdhi' itsiqah. Ketika orang percaya sama dia, kemudian dia khianat. Maka ini tidak boleh. Beda kalau sama-sama saling tidak percaya, bikin makar, kita boleh bikin makar. Dia nipu sama nipu. Tapi ini kondisinya, mereka sedang percaya sama saya. Maka dan sudah kita beri kepercayaan, kita gak boleh bohong. Gak boleh. Makanya dalam peperangan, kalau ada delegasi diutus, gak boleh dibunuh. Karena kalau delegasi diutus dalam kondisi dia dipercayai, bosnya dia akan aman. Kalau ada yang bunuh ini gak benar. Secara etika, kode etik di zaman dahulu juga gak boleh. Gak boleh delegasi dibunuh. Kenapa? Karena delegasi ketika mau dikirim, dia minta keamanan. Sehingga orang yang menerima delegasi, fi mawdhi itsiqah, sedang dipercayai bahwasanya dia tidak akan membunuh apa? Delegasi. Dan dalam peperangan juga, saya bacakan misalnya dalam surat Al-Anfal, dalam ayat 58, kata Allah, wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan, fanbidh ilayhim ala sawa, innallaha la yuhibbul khainin. Contoh bosnya, tidak boleh kita balas khianat dengan khianat. Ketika terjadi peperangan, kemudian terjadi perdamaian antara kaum mukminin dengan orang musyrikin, maka kalau sudah sama-sama sepakat untuk damai, maka orang mukmin tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat. Karena sudah kesepakatan. Padahal ketika perang boleh nipu enggak? Boleh. Ketika sedang perang boleh menipu. Karena Rasulullah mengatakan al-harbu khuda'ah. Namanya peperangan adalah tipu daya. Strategi tipu daya. Boleh nipu. Tapi ketika sudah sepakat, berarti musuh sedang percaya sama kita, kita sedang, saat itu tidak boleh nipu. Saat itu tidak boleh nipu lagi. Karena kalau nipu namanya khianat, beda. Kalau sama-sama sedang perang, tipu-tipu tidak ada masalah. Sekarang Iran tipu-tipuan sama Amerika boleh-boleh saja. Silakan mereka saling menipu ya. Karena namanya perang. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, tidak boleh berkhianat. Makanya kata Allah mengatakan, Allah berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, kalau kalian takut pengkhianatan dari musuh, fanbit ilaihim ala sawa, yaitu batalkanlah perjanjian. Jangan kalian berkhianat. Batalkan dulu, sudah sama-sama tahu sekarang sudah tidak saling percaya, baru perang. Adapun tiba-tiba menyerang, tidak boleh. Berarti khianat. Maksud saya, bahkan dalam melawan musuh pun, kalau sudah ada perjanjian, ini musuh, muslim lawan kafir, ada perjanjian, maka tidak boleh tiba-tiba kaum muslimin menyerang. Kapan kaum muslimin menyerang? Berarti kaum muslimin berkhianat. Caranya bagaimana? Fanbit ilaihim. Maka buang dulu, bilang kita batalin aja. Sudah, enggak usah ada berjanji. Kenapa? Ada tanda-tanda kalian mau berkhianat. Daripada kita batalkan perjanjian. Nah, baru boleh perang. Tapi kalau tidak dibatalkan perjanjian, tidak boleh berkhianat. Ini menunjukkan khianat tercela secara mutlak. Maka Allah mengatakan fanbit ilaihim ala sawa, maka batalkanlah perjanjian damai sehingga kita sama-sama tahu antara kita dengan musuh bahwasanya tidak ada perjanjian damai. Allah mengatakan innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Kata Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, bal yubghidhuhum ashaddal bughdhi. Justru Allah sangat benci kepada orang berkhianat dengan kebencian yang sangat besar. Orang pengkhianat dibenci oleh Allah. Kenapa? Dia menipu saat dipercayai. Jadi menipu beda. Menipu saat dipercaya namanya apa? Khianat. Curang saat dipercaya namanya khianat. Jadi khianat itu ada sisi tambahan. Menipu saat dipercaya. Kalau kita ketemu orang dari awal menipu kita, itu bukan pengkhianat, memang dia penipu dari awal. Tapi kalau ini teman kita, kita sudah kasih amanah, sudah dia percaya, dia nipu, itulah pengkhianat. This pengkhianat adalah penipuan atau kecurangan saat dipercaya. Apalagi ini yang menampakkan dia adalah orang yang dipercaya. Ketika dia menampakkan dia dipercaya, kemudian dia berkhianat, dia menipu, dia curang, itulah pengkhianat. Contoh lagi, Allah sebut tentang pengkhianatan dalam kisah Imra'atul Aziz, atau konon namanya Zulaikha, ketika dia ditanya, kemudian raja tanya, ya, ma khutbukunna idh rawatunna Yusuf an nafsih, kulna hasya lillah, ya, ma alimna alaihi min su. Qalat Imra'atul Aziz al-an hasasal haq, ana rawatu an nafsihi, wa innahu laminas sadiqin. Dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, wa anna allaha la yahdi kaidal khainin. Maka ketika ditanya, akhirnya Imra'atul Aziz ngaku bahwasanya Yusuf yang benar. Dia tidak menggoda saya. Saya justru yang menggoda apa? Yusuf. Dia ngaku. Hasasal haq. Sekarang jelasan kebenaran telah jelas. Kemudian dia mengatakan, dhalika liya'lama anni. Saya menyampaikan berita ini yang sejujurnya, agar dia tahu, lam akhunhu bil ghaib. Aku tidak mengkhianati dia ketika dia tidak hadir. Ada yang mengatakan, maksudnya aku tidak mengkhianati suamiku. Aku tidak berhubungan suami istri dengan Yusuf. Tafsiran lain, aku tidak mengkhianati Yusuf. Meskipun dia tidak ada, saya sampaikan yang sejujurnya. Bahwasanya saya yang menggoda, bukan dia yang menggoda. Wa anna allaha la yahdi kaidal khainin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipuan para pengkhianat. Tipuan para pengkhianat. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, perhatikan ini penting. Wa anna allaha la yahdi kaidal khainin. Allah berfirman bahwasanya Allah tidak memberi jalan bagi tipuan para pengkhianat. Fa inna kulla khainin la budda an ta'uda khianatuhu wa makruhu ala nafsihi. Sungguhnya setiap pengkhianat, mau tidak mau ujungnya khianatnya akan kembali kepada dia. Tipuan dia akan kembali kepada dia cepat atau lambat. Wa la budda an yatabayyana amruhu, dan akan jelas perkaranya cepat atau lambat. Taruhlah dia tidak dibalas di dunia, dia akan dibalas di mana? Di akhirat. Oleh karenanya ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya khianat adalah perkara yang sangat tercela. Sebaliknya, amanah adalah perkara yang sangat mulia. Sampai-sampai ketika Allah menyebut tentang amanah, Allah sebutkan ada Yahudi yang amanah dan Allah puji. Ada Yahudi yang amanah. Dalam surat Al-Imran ayat 75 Allah berfirman, "Wa min ahlil kitabi man intamanhu bi qintarin yu'addihi ilaik." Di antara ahlul kitab, di antara Yahudi, ada orang yang kalau kau amanahkan harta yang sangat banyak, yu'addihi ilaik, dia akan kembalikan. Allah puji. Wa minhum man intamanhu bi dinarin la yu'addihi ilaik illa madumta alaihi qa'ima. Dan ada di antara Yahudi yang kau titip satu dinar saja, itu sedikit, 4/4 gram emas, maka dia tidak akan kembalikan kepada engkau kecuali engkau tongkrongi. Mana boleh dikembalikan. Tapi ada Yahudi yang Allah puji, ada Yahudi yang amanah. Kau titipkan harta banyak, dia akan kembalikan. Maksudnya Yahudi saja kalau amanah Allah sebutin. Apalagi kalau seorang muslim yang amanah. Oleh karenanya amanah sifat orang mukmin, khianat bukan sifat orang mukmin. Jadi khianat itu sangat tercela karena dia berbuat curang, menipu tatkala dia dipercayai. Apalagi dia mengesankan, percaya bos, saya ini insyaallah saya gini, bikin percaya bos, sudah percaya, dia curang. Ini sangat menyakitkan. Karena dia sudah dipercayai. Atau dia berjalan sama, seperti ada kawan di punya pekerjaan, ada orang ngelamar kerja, Masya Allah orangnya baik, sholat lima waktu, terus berjalan sebulan, tahu-tahu motor dibawa pergi. Tatkala sudah dipercayai, sudah dikasih motor, bolak-balik, ada saatnya dia kabur dengan bawa apa? Motor tersebut. Dia menimbulkan kepercayaan dulu, itu namanya khianat. Curang atau bohong tatkala sudah dipercayai. Baik. Ikhwan dan akhwat rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah kewajiban untuk amanah, dan amanah tentu banyak ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa ar-rasula takhunu amanatikum antum ta'lamun." Wahai orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian padahal kalian mengetahui. Ya. Dan manusia sering berkhianat. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Kata Allah, kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, mereka tidak mau memegang amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir, ya. Fahamalahal insan, sementara manusia nekat menerima amanah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, manusia itu dzuluman jahula, sering berbuat zalim, sering jahil. Yaitu banyak manusia yang melanggar apa? Amanah, melanggar amanah. Baik, apa macam-macam amanah? Amanah banyak, ya, tapi kita akan sebutkan beberapa contoh tentang amanah. Di antaranya amanah yang Allah titipkan kepada kita dan kita diminta pertanggungjawaban, misalnya tentang istri, tentang keluarga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Fattaqullaha fin nisa', bertakwalah kalian kepada Allah dalam berbuat baik kepada para wanita, para istri."

baik kepada wanita, kata Rasulullah SAW, fa'innakum akhaltumuhunna bi'amanatillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil para wanita dengan amanah dari Allah, kata Nabi. Wanita itu apa? Amanah. Sebenarnya semuanya syariat, semua perintah kewajiban itu amanah. Tapi ketika ada nas secara khusus menyebutkan amanah, berarti ini ada hal yang spesial. Oleh karenanya, di antara amanah yang Allah bebankan kepada kita adalah istri kita. Kita mengambil dengan amanah. Kalau enggak bisa ambil amanah, jangan nikahi. Jangan kemudian diambil dari rumah orang tuanya, kemudian kita telantarkan, kita hinakan, kita rendahkan, kita pukulin, kita KDRT, enggak boleh. Wanita adalah amanah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Di antara bentuk amanah, jaga dia, jangan sampai masuk neraka. Di antara amanah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaih, suruh istrimu salat. Antara amanah. Maka wanita amanah untuk kita nafkahi dan juga untuk kita didik, itu amanah. Kita semua para lelaki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri kita. Sudahkah kita mendidiknya? Sudahkah kita melarangnya dari maksiat? Sudahkah kita memberi nafkah kepadanya, ya? Karena amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita kepada istri bukan cuma terkait masalah nafkah, tapi juga masalah bimbingan akhlak, ya. Kalau nafkah insya Allah lebih ringan. Yang penting kalau istri sudah gemuk sudah selesai. Sudah gemuk berarti tugas selesai. Tinggal masalah yang lain, itu masalah pergaulan, masalah bimbingan. Jangan kita aja yang ngaji, istri juga diajak ngaji. Kalau istri maksiat ditegur, jangan biarkan istri nonton Korea, ya. Enggak boleh. Malaikat catat nonton Korea. Ditegur enggak boleh. Ini maksiat, enggak boleh. Nonton saya aja, jangan nonton Korea. Seperti itu, nonton suami aja maksudnya. Oleh karenanya, Allah Nabi mengatakan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguhnya kalian telah mengambil istri kalian dengan amanah dari Allah. Ini dalil bahwasanya istri adalah amanah. Di antara amanah, ya, seperti nasihat. Kata Nabi, al-mustasyar mu'taman. Orang dimintai nasihat maka dia diamanahi. Jadi kalau orang datang sama kita, fulan, ya, kata ustaz, apa pendapat kamu tentang ini? Harus kita bicara dengan amanah. Kalau buruk-buruk, kalau baik-baik. Seperti ada orang datang sama saya, telepon, ustaz, antum kenal si fulan? Iya, kenal. Pernah muamalah sama antum? Iya, pernah. Ini kisah nyata. Terus saya pengin usaha sama dia, ustaz, ada sekian, ada proyek puluhan miliar. Menurut antum gimana? Saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak pernah urusan duit sama dia. Saya enggak tahu, tapi coba kau tanya si fulan kayaknya ada masalah sama si fulan. Saya enggak boleh tutup-tutupin ketika itu karena saya diamanahin. Saya harus bicara sesungguhnya, ya. Kalau baik-baik, kalau buruk, Bu, buruk. Kalau saya tutup-tutupin, oh, dia ternyata penipu, saya bilang baik-baik aja, okelah, daripada akhirnya dia kejebak. Maka saya berdosa ketika itu karena saya berkhianat, karena saya telah diamanahi oleh siapa? Orang yang bertanya, ternyata saya menipu orang tersebut. Maka saya harus jujur, ya. Dulu ada ustaz juga, dia masih di Madinah. Ada yang telepon ke saya. Ustaz Firanda, kenal si fulan? Iya, kenal. Gimana akhlaknya? Oke-oke saja. Bagaimana? Kenapa? Ya, ini mau nikah, ngelamar salah seorang akhwat. Ya, menurut saya baik-baik aja. Akhirnya nikah, akhirnya punya pondok. Kadang-kadang saya lupa, saya candiin dia. Kau dulu, saya yang tentukan nikah atau tidak. Kalau saya bilang tidak, tidak. Jadi ketika kita ditanya, kita harus apa? Jujur. Ada ustaz juga cerita. Tiba-tiba habis pengajian dia dipanggil oleh peserta pengajian. Katanya, ustaz, begini ustaz, kami punya putri, sifatnya begini-begini, bagus-bagus. Kami ingin carikan buat dia suami. Ini ustaz sudah bayangkan, wah, saya mau ditawarin gitu. Ternyata ustaz, ada murid antum yang ngelamar, gimana? Menurut antum, oh ternyata bukan saya, kata ustaz. Pikirin mau ditawarin ke saya. Nah, kadang-kadang seperti itu, kita harus jujur menyampaikan, enggak boleh kita tutup-tutupin. Karena al-mustasyar mu'taman. Orang diminta pendapat itu terpercaya. Kapan kita tutupin keburukannya, berarti kita berkhianat. Sampai ketika Nabi datangi oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha, dia bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya Muawiyah dan Abu Jaham

melamarku, bagaimana menurut engkau siapa yang saya pilih? Maka Rasulullah kasih jawaban. Kata Rasulullah, amma Muawiyah fasulukun la malalahu wa amma Abu Jaham fadharrabun linisa la yadau asa al-asa an'atiqihi. Kata Nabi, adapun Muawiyah tidak punya uang, ya susah. Kalau punya suami tidak punya uang, apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Yang kedua, adapun Abu Jaham adalah Abu Jaham, yaitu suka mukul istri. Tongkatnya selalu di pundaknya, tidak pernah lepas dari pundaknya. Maksudnya dikit-dikit tang, dikit-dikit tang. Ingkahi Usama, kata Nabi, nikahlah dengan apa? Usama. Usama bin Zaid. Usama bin Zaid pada waktu kulitnya hitam, karena bapaknya Zaid bin Haritsah, ibunya berkulit hitam. Tapi subhanallah, ketika menikah Fatimah sangat bahagia sampai dia dicumburin oleh orang lain. Kenapa? Dia mengikuti wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini berarti Nabi menjelaskan bahwa ini punya kekurangan-kekurangan, tidak pantas buat kau sebagai suami. Maka jangan nikah dua ini, nikah pada yang lain. Maka ini penting, kalau kita ditanya kita harus jujur. Harus jujur. Sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jangan kita bohong ya. Apapun bertanya tentang orang itu bisnisnya bagaimana, atau amanahnya bagaimana, atau agamanya bagaimana, jelaskan secara seadanya. Tapi ini pembicaraan antara kita aja, bukan untuk orang lain. Karena kau bertanya, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan. Ini amanah dalam memberi penjelasan. Baik, di antara amanah adalah membayar hutang. Membayar hutang. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafah atlafahullah. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengambil uang orang, itu dia pinjam, dan niatnya untuk mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya, mudahkan dia untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang, niatnya untuk tidak dikembalikan, maka Allah akan hancurkan dia. Maka ketika seorang pinjam uang, maka hendaknya dia niat untuk mengembalikan. Jangan dia janji kosong. Jangan dia bilang, insya Allah sebulan saya kembali. Padahal dia tahu sebulan dia tidak bisa kembalikan. Itu dia bohong. Ya. Dia kalau bilang tidak bisa sebulan, dia bilang, saya tidak bisa, mungkin mudah-mudahan berapa bulan. Kelihatannya kalau sekarang belum bisa. Bisa bayar gak? Wallahu alam. Pinjam-pinjam kalau enggak. Saya enggak tahu bisa bayar atau tidak. Wallahu alam. Tapi saya punya niat untuk apa? Membayar. Maka Nabi menjamin, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, itu pinjam uang orang, ingin mengembalikannya, dia pasti bisa mengembalikan. Sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seandainya tidak bisa mengembalikan di dunia, Allah akan uruskan utangnya di akhirat. Yang penting ketika dia pinjam uang, dia niat untuk apa? Mengembalikan, ini dia berusaha. Saya kenal sebagian kawan utang sampai miliar-miliar, tapi ketika dia bertekad akhirnya bisa lunas meskipun bertahun-tahun dengan perjuangan, tapi dia niat untuk mengembalikan, akhirnya bisa. Ada beberapa teman saya seperti itu. Punya utang banyak, akhirnya dia bisa bayar dengan tertatih-tatih, dengan terlunta-lunta, dengan susah payah, tapi bisa. Kenapa? Allah akan bantu dia. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, seandainya pun dia meninggal, tidak bisa sempat membayar, dia sudah berusaha semaksimal, mungkin Allah yang akan bayar apa? Hutangnya. Karena perkara hutang perkara yang berat. Tapi sebaliknya, siapa yang mengambil uang orang tidak niat bayar, ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Bayangkan dia berkhianat kepada orang yang percaya sama dia. Orang itu pinjamkan uang sama kita karena dia percaya sama kita. Apalagi zaman sekarang ada orang baik pinjamkan uang sama kita. Saking tidak jarang orang pinjamkan uang sampai orang pada terjebak dengan pinjam online. Riba. Kenapa? Karena jarang orang yang mau mesti pinjam. Nah, kalau ada orang pinjamin sama kita berarti dia percaya sama kita. Jangan kita bohongin dia. Kita bilang bisa bayar, ternyata tidak bayar. Ya, kita tidak bayar ya. Makanya Rasulullah berlindung daripada hutang. Maka Nabi ditanya, betapa sering kau berlindung daripada hutang? Kata Rasulullah SAW, inna rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sungguhnya orang kalau sudah berhutang, sering ngomong ternyata bohong, sering janji ternyata menyelisih. Ditagih, oh besok-besok aman, besok-besok. Ternyata tahun besok, bukan besok hari. Begitulah. Maka di antara cerita menarik tentang ada Udain, ya, bagaimana para sahabat perhatian terhadap utang, sampai ketika mereka tidak bayar, mereka wasiat kepada anak-anak mereka. Seperti Abdullah bin Haram, ketika mau meninggal dalam perang Uhud, dia panggil putranya Jabir bin Abdullah agar melunaskan utangnya. Seperti Zubair bin Awam,
Zubair bin Awam dalam Sahih Bukhari dalam bab tentang Barakatul Ghazi, ya, tentang keberkahan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau masuk dalam perang namanya Perang Jamal, akhirnya dia pun tidak ikut, akhirnya dia dibunuh secara curang, dia panggil anaknya Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, lunasi hutang-hutangku. Saya punya hutang banyak. Jadi Zubair bin Awam ini ceritanya orang percaya sama dia. Sehingga orang banyak kasih titipan sama dia. Sampai uang banyak titipan sama dia. Harta banyak. Karena dia takut tidak bisa mengembalikan. Dia takut hilang. Dia bilang, begini saja. Ini uang jangan jadi wadiah. Jadi hanya hutang bagiku. Sehingga saya berkewajiban untuk mengembalikan. Karena kalau jadi simpanan saya khawatir hilang. Daripada nanti hilang, kalian tidak bisa tuntut saya, kata dia. Daripada hilang, tidak tuntut saya, mending jadikan aja hutang. Kalau hutang kan saya tanggung jawab, kapan kalian minta saya akan kembalikan. Maka akhirnya dijadikanlah hutang itu sebab dia punya hutang banyak. Zubair bin Awam. Akhirnya Zubair merasa dia akan meninggal. Dia mengatakan kepada anaknya, hari ini tidaklah seorang terbunuh kecuali zalim atau terzalimi. Wahai putraku, saya punya hutang. Lunasi hutang-hutangku. Kalau kau tidak bisa bayar hutangku, fasta'in bi maula Zubair. Maka minta tolonglah kepada tuannya si Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, siapa tuannya si Zubair? Jadi Allah Subhanahu wa taala. Bosnya Zubair siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maula. Karena Allah adalah al-Maula, al-Wali. Maka Abdullah bin Zubair kemudian mulai membayar utang bapaknya. Maka ada sisa harta dia jual dengan harga yang tinggi, akhirnya dia bayar, dibayar. Kata dia, kalau saya tidak mampu, saya mengatakan ya Maula Zubair. Wahai tuannya Zubair, bantu saya lunasi utangnya si Zubair. Akhirnya dia lunasi. Mau saya amanah. Dia tidak menganggap itu perkara sepele. Ketika dia merasa tidak mampu, dia suruh anaknya untuk apa? Melanjutkan usaha untuk membayar utangnya. Maka seorang kalau dipinjamin uang, jangan kabur. Jangan ganti nomor telepon. Bayar hutang. Hah? Utang seperti itu. Amanah. Bayangkan sampai Nabi tidak mau sholat orang yang punya hutang. Kata Rasulullah, punya hutang enggak? Punya. Kata Rasulullah, ala sahibikum. Kalian sholat, saya enggak. Kenapa? Dia punya hutang. Subhanallah. Rasul tidak mau sholat. Ya Rasulullah, ada sahabat, saya tanggung hutangnya. Kalau gitu saya sholatin. Ya. Bahkan orang yang mati syahid pun bermasalah kalau punya hutang. Ya. Nafsun mu'min mu'allaqatun bidaini. Maksudnya seorang jiwa, seorang mu'min. Bahkan mujahid kalau mati tidak bisa merasakan nikmat dulu. Karena dia punya masalah dengan apa? Hutang. Hendaknya hutangnya dilunasi. Maka kalaupun dia mati syahid tidak menihilkan hutangnya. Enggak, ini menunjukkan hutang ini perkara sangat berbahaya. Maka seorang kalau pinjam uang dia harus niat untuk mengembalikan dan harus berusaha. Kalau dia punya utang, jangan terpancing untuk beli barang baru. Lunasin hutang dulu. Karena sebagian orang udah punya utang, ada punya uang, pengen beli baru. Utang nanti. Akhirnya dia gak bisa bayar hutang. Sampai ada kawan saya datang ngeluh, Ustaz. Si Fulan, Ustaz. Kenapa? Dia punya utang sama saya 100 juta. Dia gak bayar, sekarang dia malah haji furoda. Husnuzan, jangan-jangan dibayarin. Naik haji utang tidak bayar. Ini gak boleh seperti ini. Bayar utang. Yang lucu, saya punya kawan dua. Satu punya utang sama yang dia pinjamin uang, sama yang pinjam uang. Dua-dua kawan saya. Akhirnya mereka umroh bareng-bareng tanpa diketahui. Akhirnya pas di Madinah ketemu. Lah, gak bayar utang tapi umroh sekeluarga. Lah. Habis itu yang pinjam uang tadi, ayo makan. Dia yang bayarin. Kata teman saya, udah punya utang, neraktir lagi. Maka hati-hati, jangan sampai meninggal utang belum bayar. Hati-hati. Ini amanah. Akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Baik. Di antara amanah, seperti masalah medis ya. Rasulullah SAW bersabda, man tatabbaba walam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa yang sok jadi tabib padahal dia tidak diketahui ahli tabib, ahli pengobatan, ahli medis, maka dia bertanggung jawab. Maka orang kalau bukan ahlinya enggak usah ngomong, khawatir bisa